0: anak apa sih?
1: Ini namanya suara seru, Mbak.
0: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
1: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
0: Sekarang minta tolong dengerin lagi. Maksud siapa?
2: Cangcingnya Babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang-cingnya Babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2020,

0: aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Itu Bang Buril, Bang Buril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
1: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
2: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Ya, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
3: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya, dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
1: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
3: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
4: Halo sahabat suara, kembali hadir nih di Gias 2026. Wuling resmi meluncurkan Aira EV Electric City Car terbaru dengan tagline Fun Everyday for Everyone. Jadi Aira EV ini hadir dengan 4 karakter utama nih sahabat suara. Yang pertama itu artistic, lewat desainnya yang neoklasik, iconic gitu. Ring light LED, pilihan warnanya two-tone, hingga interior fun pot yang bernuansa cookies and cream yang modern dan nyaman. Terus abis itu yang kedua nih ya, inovatif, dilengkapi dengan DC fast charging, layar kontrol 10,1 inci dengan smartphone interconnection, dan teknologi Internet of Vehicle yang membuat pengalaman berkendara semakin praktis. Ketiga, ramah, karena mudah dikendarai dengan radius putar hanya 4,5 meter. Terus ada 4 pintu yang memudahkan akses penumpang. Bagasinya hingga 838 liter. Terus biaya penggunaan energinya yang hemat. Dan terakhir, aman, berkat struktur body yang 60% high strength steel, Magic Battery Pro, serta fitur keselamatan untuk memberikan rasa tenang di setiap perjalanan.
2: Betul sekali, makanya siap-siap terkejut. Harga mulai 155 juta aja untuk area Jakarta. Yuk kunjungi Wuling di booth 9A Hall 9 Ice BSD City. Nikmati berbagai promo menarik, test drive langsung, dan rasakan pengalaman berkendara bersama Wuling. Wuling Aira EV, fun everyday for everyone.
5: Hey, Nas.
2: Heh, Nita Gina.
5: Ih, kita siaran bareng tahu sekarang.
2: Woi, jelas dong.

0: Pagi Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Surabaya.
0: Iswara.
1: Suara Warga Indonesia.
2: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.

bagian dari Suzuki The Next Bold Chapter. UMC Suzuki resmi memperkenalkan New XL7 dengan tampilan yang semakin berkarakter, semakin modern, yang siap menemani perjalanan kamu. Penasaran? Ready to experience the new XL7? Yuk datang langsung ke UMC Exhibition di Oval East Atrium Ciputra World Mall, Surabaya. Lihat lebih dekat New XL7 dan Fronx Kuro. Di sini kamu bisa rasakan langsung sensasi berkendara New XL7 dan Fronx langsung. Dapatkan eksklusif merchandise menarik setelah test drive langsung unitnya. Kabar baiknya, selama periode launching, kamu bisa menikmati berbagai penawaran spesial hanya selama pameran berlangsung. Dapatkan kartu flash hingga 2 juta rupiah dan voucher belanja senilai 1

0: nikmati promonya. Lifebolt, life more. UMC Suzuki, teman berkendara.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Duh, ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
2: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor. Semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
1: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
2: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata Bapak lagi capek kali.
1: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
2: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gih, cek ke Optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
1: Oh iya? Promo apa? Mahal lah nanti.
2: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses, terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
1: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang dekat kantor nggak?
2: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
1: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai nih sekarang. OTW beli pulang kantor.
3: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
2: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.

0: kesalahan murni ada pada penyiar Anda. Yang cewek tapi ya, kalau yang cowok aman sih.
1: Tapi semua aman, tapi semua aman, Pak.
0: Sumpah, kuping gua penging banget pakai headphone anjay.
2: Gue nyanyi di depan Beyonce-nya langsung kayak dibakar hidup-hidup gua sama Beyonce.
0: Besoknya keluar tuh di berita tuh. Keluar di berita Beyonce. Fight with one of her fans.
2: Bagus banget ya, apa sampai kayak
0: di TikTok pada
1: sampai nyuruh mute.
0: Iya, please operator mute aja mic-nya Gina. Kak, itu suaranya beli di mana?
2: Tapi sebuah fun fact yang akhirnya aku temukan loh. Buat sahabat suara yang mendengarkan di on air atau yang mendengarkan fullnya kan pasti di iSuara.network ya, di TikTok kita. Entah kenapa aku merasa kan Beyonce itu kan oktavnya tinggi banget. Kok ya nyampe gitu loh aku, Mas.
3: Loh, masa sih?
2: Iya, hebat banget, that's amazing.
0: Nggak, definisi nyampe itu gimana?
2: Maksudnya sama tuh nadanya tadi waktu dia tarik nada buat nyanyi.
0: Iya, mungkin tingginya sama. Nadana lain, cuy.
2: Emang iya.
0: Kemana-mana didinya mah.
2: Tapi aku sampai udah
0: insana, mensana, incorpore sano.
2: Musik kesana,
0: musik kesana,
1: kesono.
0: Suaranya makin kesono.
2: Ih, tapi aku udah pakai head voice tadi tuh.
0: Dan sebelnya sahabat suara ya, saat Gina nyanyi, ini yang nonton di TikTok malah tambah banyak. Heran gua. Berarti gila.
1: Sekarang kita ngomong turun.
2: Iya.
0: Sahabat suara mah emang udah ngaco.
2: Berarti aku bisa konser tunggal. Bisa ntar ngadain di GBK kali ya.
1: Please, jangan gua orang suaranya ya.
2: Kenapa sih?
1: Jangan. Mata nah, alang ajak, mata alang.
2: Ya udah, istri lu kan IO, nanti gua bisa hire ya kan.
0: Okay, but we have to silent please.
2: Okay. Yeah.
0: Seriously, just for a moment because this is bad news. Ini kabar duka ya. Jadi kabar kebakaran di Bromo, sahabat suara mungkin ada yang udah dengar juga ya, luas kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Nah, Karhutla nih. Coba Bulu tahu enggak Karhutla?
3: Kebakaran hutan dan lahan lah.
0: Nah, ya. Betul. Di kawasan Gunung Bromo Jawa Timur telah mencapai sekitar 60 hektar.
2: Ya Allah.
0: Berdasarkan laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB pada Kamis kemarin.
2: Tapi emang kebakarannya gede ya? Gua lihat di ini di apa postingan-postingan. Tapi ada tulisan katanya itu hal yang biasa terjadi ya kalau di Bromo ya katanya. Mereka menyebutnya apa gitu? Ada istilahnya. Mungkin ada yang tahu sahabat-sahabat di TikTok. Ada istilah buat orang Bromo tuh dibilangnya apa gitu?
0: Apa?
2: Ya itu
0: cari dia. Cari dulu, baru kamu kasih info.
2: Ya itu kan namanya juga Gina.
0: Okay, jadi Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB ini mengatakan area terdampak tersebar di dua wilayah administratif. Jadi feeling gue dari kemarin atau dua hari kemarin udah ditutup tuh si Bromo untuk para wisatawan, feeling gue, karena emang udah siaga. Panas banget soalnya Pak. Kalau emang udah siang panas banget di sana. Untuk menangani kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur mengerahkan sejumlah personel dan peralatan termasuk drone, water spray serta truk pemadam kebakaran. Tim gabungan menerapkan dua strategi pemadaman di area bawah tebing. Petugas mengoperasikan satu unit drone water spray berkapasitas 150 liter serta satu truk tangki milik BPBD Jawa Timur untuk membantu memadamkan api. Ini kalau drone yang drone water mungkin masih enak nih nyampe nya, tapi kalau iya, udah pemadam kebakaran mobil di sana kan aksesnya nggak sembarangan mobil bisa.
2: Wah,
0: masuk.
2: Susah, iya betul.
0: Di sana itu bayangin setiap yang mau ke sana itu harus naik mobil hardtop.
2: Iya. Dan jalanannya juga nggak mudah ya.
0: Nggak mudah, bukan udah materjal kecil.
2: Iya betul. Semoga Bromo cepat pulih.
0: Amin.
2: Kita pray for Bromo karena Bromo ini salah satu destinasi wisata yang bagus banget, apalagi kalau mau lihat Milky Way.
0: Kemarin lagi, kemarin ada Milky Way. Sekarang kok begitu udah panas lagi, udah kebakaran hilang. Hilang pasti.
2: Milky Way kan dari langit.
3: Iya,
2: itu dia.
0: Hilang, pasti hilang. Dia tuh munculnya itu pasti kan kalau Milky Way itu perpaduan cahaya tuh. Antara cahaya bintang, cahaya matahari yang kena ke bulan. Udah gitu ada udara yang bikin bias lah gitu.
3: Oh, keren.
2: Iya, makanya mudah-mudahan segera pulih ya dan gak terjadi lagi kebakaran-kebakaran ini.
0: Amin. Doakan
2: amin.
0: Yang terbaik untuk Bromo supaya kembali bisa menjadi devisa negara tentunya.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih, berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lupa, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya. 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, udahan please English day-nya. Udah jam 8 soalnya.
1: Iya, yeah, and then West song-nya juga done ya.
0: Udah selesai, puas.
1: Next Friday kita akan
0: lagu barat lagi.
1: But don't worry, walaupun lagunya back to Indonesian song, kita tetap akan karaokean nanti di iswara.network ya, di TikTok kita.
0: Yes.
1: Kamu tetap akan masih bisa mendengarkan suara-suara merdu aku. Nggak usah khawatir.
0: Okay? Jam 8 kita nanti bakal ada kocak dan juga ada bagi-bagi tiket untuk film
1: Seni Merayu Tuhan. Khusus di TikTok ya.
0: Di TikTok.
1: Kamu bacainnya apa yang tertulis?
0: Jadi di TikToknya Iswara yang sekarang kita udah live di iswara.network, kita bakal bagi-bagi hadiah. So, kamu stay tune di 101,4 FM dan juga stay tune di iswara.network.
1: Ya, tepat.

0: 101.4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, masih dengerin suara seru barengan Kinos Gina sampai jam 10.
1: Ini ada sebuah kisah inspiratif. Oh my God, how could you do that? Tetap kata-kata andalan aku itu ya.
0: No matter what ya.
1: No matter what. Jadi ada seorang anak kecil.
0: Yes.
1: Yang ngefans banget sama tokoh karakter Spider-Man dari kecil.
0: Namanya kita belum nonton, Cindul.
1: Iya, susah banget nyari tiketnya katanya.
0: Soalnya gue sama Gina nonton Spider-Man-nya harus nonton di Screen X.
1: Iya.
0: CGV. Karena kemarin kita nonton Odyssey harus di IMAX.
1: Karena kesampean. Itu juga kita
0: susah
1: mengikuti
0: carinya, Pak.
1: Bagaimana pendapat dari halayak ramai.
0: Iya, katanya nontonnya kalau bisa Screen X yang Spider-Man ini.
1: Wah, ilah penuh. Minta ampun.
0: Susah, Pak.
1: Jadi Elvis Carlos anak kecil ini.
0: Siapanya Presley?
1: Elvis Presley. Bukan ini Elvis Carlos. Saudaranya Yama Carlos.
0: Masalah dong. Ini Elvisnya ini masih ada hubungan sama penyanyi dangdut dari Indonesia.
1: Ah, Elvis Sukaisi. Aduh, Bunda Elvis. Bukan. Bunda Elvis lagi Bunda Elvis. Salah. Jadi karena dia cinta banget nih sama karakter Spider-Man itu. Dia suka pakai kostum-kostumnya Spider-Man gitu ya kan. Akhirnya dia berhasil menjadi cameo loh.
0: Umur berapa dia, cuy?
1: Spider-Man nggak Brand New ya? Day. Masih bocah.
0: Iya, bocah banget, cuman enggak tahu umurnya ya, enggak dikasih tahu ya.
1: Mungkin di bawah 10 ya.
0: Kayaknya sih, kemungkinan besar ya. Kecintanya ya, terhadap pahlawan super tersebut akhirnya membawanya mewujudkan mimpi besar setelah berhasil tampil sebagai cameo dalam film Spider-Man Brand New Day. Momen membahagiakan tersebut dibagikan oleh atau di-share oleh sang ibu melalui media sosial. Ibunya bilang apresiasi kepada sutradara yaitu Destin Daniel Cretton, aktornya.
1: Untung bukan Destin Tiffany ya, berantakan kali itu film
0: salah,
1: ya.
0: Salah,
1: kalau
0: salah.
1: Destin Tiffany.
0: Wah,
1: ada batuk dulu.
0: Atau enggak setiap abis ngomong ada gitu ya. Terus dapat juga apresiasi dari aktor Tom Holland-nya langsung serta seluruh tim produksi yang telah memberikan pengalaman berkesan bagi keluarganya. Kisah Elvis pun ramai mendapat perhatian dan dukungan dari warganet. Banyak yang ikut merasa bahagia melihat impian masa kecilnya dapat terwujud dalam sebuah film yang menjadi bagian dari dunia Spider-Man.
1: Itu apa rasanya? Dia tapi ngerti enggak ya kira-kira diajakin jadi cameo film itu ya?
0: Kalau iya ngerti orang dia suka banget.
1: Iya sih,
0: oh, kalau
1: suka banget sama Spider-Man.
0: Dia ngerti, kan? Abis itu kan dia nonton soalnya dulu.
1: Oh
0: terus
1: iya,
0: ada dianya.
1: Iya.
0: Terus yang paling gua happy juga ada orang Indonesia namanya siapa? Dia YouTuber apa content creator juga. Dia bisa interview langsung sama Zendaya dan juga Tom Holland.
1: Ih, keren.
0: Udah gitu mereka berdua satu-satunya atau pertama orang Indonesia melakukan tos Spider-Man sama si Tom Holland langsung.
1: Wow.
0: Jadi ada tos khususnya si Spider-Man si Tom Holland sama temen yang gemuk itu yang botak lu tahu?
2: Iya, yang gemuk.
0: Cuman mereka berdua tuh yang bisa.
1: Kok bisa sih?
0: Gitu dia apa orang Indonesia itu si Tom Holland-nya?
1: Orang Indonesia keren. Itu bisa ketemu sampai Tom Holland.
0: Tuh Medi Renaldi dikasih tahu sama Sania.
1: Namanya Medi Renaldi.
0: Sani Sunshot, terima kasih.
1: Oh iya, kakak Medi Renaldi udah sampai ketemu Tom Holland. Sejauh-jauhnya gue melangkah cuman sampai Holland Bakery.
0: Allahu Akbar. Salamin ya. Kalau ngomongin Holland Bakery,
1: sama
0: tolong bilangin sama Holland Bakery.
1: Apa?
0: Kipas anginnya tolong nyalain yang gede nomor 3. Jakarta panas banget.
1: Kenapa sih? Iya, keren banget ya. Tapi itu adalah sebuah rezeki. Ya kan? Kalau kita mengidolakan sesuatu terus habis itu bisa kesampaian, mungkin kayak kamu ketemu siapa ya? Ketemu
0: ini Ryan Gosling lah.
1: Iya, ketemu Ryan
0: Gosling. Gue cinta banget sama Ryan Gosling.
1: Ini sama kondisinya kayak kemarin ada just tip langganan aku. Dia lagi just tip di negara mana aku enggak tahu. Tiba-tiba dia kayak, "Wow, ada Bellingham di toko itu."
0: Oh, si ketemu Bellingham, ketemu wujud Bellingham.
1: Wow, itu apa rasanya ya? Tapi kita enggak ngomongin itu, kita mau rekomendasiin film-film yang wajib kamu nonton.
0: Betul banget.
1: Karena nanti juga kita bakal bagi-bagi tiket nonton.
0: Satu, kita bakal bagiin tiket-tiket nonton dari film Seni Merayu Tuhan sama berhubung ini juga weekend. Ya, silakan rekomendasikan buat kita semua sahabat suara, termasuk gua, Gina, Buluk dan juga Indra enggak ngerti bahasa ini film bioskop ya. Biasanya nonton layar lebar, layar tancap. Film apa yang wajib buat kita tonton di weekend ini? Enggak harus layar lebar. Boleh Netflix, boleh di HBO, boleh di Disney, View atau di video,
1: iya.
0: Terserah. Langsung aja kirim kemana, Ibon?
1: Ke 0816-1141014.
0: Gas.
3: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: Apa alas lu?
1: Ih, bagus gitu kok.
2: Encang cingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai

0: programnya sama. Semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: It's time to experience the extraordinary. BNI WonderX 2026 kembali dengan pengalaman terintegrasi dalam satu ekosistem. 21-23 Agustus 2026, ISBSD City, Hall 5-10. Nikmati bunga spesial KPR BNI Gria mulai 1% PA efektif, KKB BNI Oto mulai 0% PA flat, KTA BNI Flexi mulai 7,8% PA efektif. Flash sale tiket pesawat rute Jakarta Denpasar PP, Jakarta Kuala Lumpur PP mulai 1,58 juta rupiah. Belanja, buka tabungan, dan apply kartu kredit BNI dapat cashback hingga 8 juta rupiah. Special performance Juicy Lucy, Rizky Febian Mahalini, The Gentleman's Club, Marcel, Ardito Pramono, Teza Sumendra, Randy Pandugo, dan Oslo Ibrahim. Bara Suara featuring Andin dan Pamungkas, Alex Teh. Daftar sekarang melalui Wonder by BNI, raih kesempatan dapat voucher belanja Rp100.000 untuk 800 pengunjung pertama per hari. Download Wonder by BNI sekarang. Info lengkap wonderx.bni.co.id. BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. BNI merupakan peserta penjaminan LPS.
3: Hey, Jonas.
4: Hey, Nita Gina.
3: Kita siaran bareng tahu sekarang.
4: Oh, jelas dong.
3: Pastinya, cuma di

0: Yes, 101.4 FM suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara. Ini dia Bambang Pamungkas ya.
1: Bukan, eh? Ini Pamungkas aja.
0: Oh, Pamungkas.
1: G Pamungkas.
0: Salah lain juga dong. Judulnya adalah berapa kali kita
1: akan saling
0: memaafkan. Oke, okay, jadi silakan sahabat suara share rekomendasi film versi kamu ya, karena sekarang weekend dan juga nanti kita akan bagi-bagi tiket nonton juga ya ke 0816-114-1014. Nggak harus film bioskop sahabat suara, boleh film Netflix yang dulu ya, Drakor boleh, Dracin boleh,
1: boleh film Indonesia, mungkin serial-serial yang ada di mana sih biasa diputernya,
0: video
1: gitu,
0: boleh, monggo silakan
1: apa aja. Ada tadi yang rekomendasi nanti di Desember akan ada
0: Doomsday-nya
1: Tony Stark ya.
0: Oke, okay.
1: Hah? Tony Stark kan yang main?
0: Iya, dia jadi Dr. Doom.
1: Oh.
0: Tapi nanti belum keluar. Yang sekarang.
1: Oke, yang sekarang. Kalau jual Doom Taiti. Tadi gue yang ngomong
0: lain,
1: enak banget.
0: Lain.
1: Doom Taiti.
0: Aus lu.
1: Yang roasted mentaitinya ada tuh less kan? Ice ya. Less ice sama enggak usah pakai es. Ya less ice sama less sugar ya guys. Thank you Wisma MRA nih lantai 6.
2: Kirimnya 4 ya.
1: Asik deh, 4 aja enggak usah banyak-banyak. Boleh kali. Mana ini? Ada yang rekomendasi?
0: Banyak.
1: WhatsApp dong. Oh, tadi ada di ini. Di TikTok tadi ada tuh.
0: Banyak
1: ada
0: tuh.
1: Ada yang rekomendasiin ini, Apartemen Job.
0: Itu filmnya si yang dokter siapa? Yang kata kamu. Lah, dia yang main.
1: Dokter John.
0: Dokter John
1: ada
0: ya.
1: Kalau ada yang suka nonton drakor tuh tahu tuh
0: pasti si tahu.
1: Dokter John itu.
0: Dokter John. Baru banget lagunya.
1: Jisung.
0: Iya betul, Jisung namanya, Neski. Betul, terima kasih. Gua juga lagi nonton film itu. Dia tuh komedi tapi lebih ke ya drama komedi aja lah gitu.
1: Tapi yang kalau yang baru-baru kita tonton ya, coba kamu tonton si Odysseus itu, udah nonton belum sih? Aduh kok aku bilang itu keren banget ya. Walaupun ada yang bilang katanya ada adegan tuh yang sebenarnya kalau dicerita originalnya tuh enggak ada katanya gitu.
0: Oh iya yang bagian terakhirnya katanya
1: iya,
0: yang bagian
1: dia.
0: Enggak boleh spill ya.
1: Ayo jangan deh. Netflix ada nih dari siapa ini?
0: Netflix
1: ini dari Finka
0: katanya lagi nonton yang atau recommended banget nonton You series, dijamin nggak mau keluar rumah keluar kamar karena panic attack.
1: Ih, takut.
0: Ini horror kah, thriller kah? Coba kasih tahu lagi coba.
1: Tapi You ini serial dari mana Finka? Dari Jakarta lagi? Dari
0: Thailand?
1: Apa?
0: Ada Korea? Lagunya tuh dulu. You na na na na so good. Ikutin.
1: Gak bisa lanjutin lagi. Ada lagi Dokter Teach You Lesson kata Yuna. Drakor ya? Teach You Lesson.
0: Aku drakor. Udah nonton. Jadi itu si negara menteri pendidikannya Korea bikin kayak departemen baru
1: yeah.
0: Yang kerjanya adalah untuk mengawasi dan menyelesaikan sekolah-sekolah yang bermasalah dengan bully-bullian.
1: Oh, yang itu
0: bermasalah
1: aku
0: dengan
1: tahu.
0: Gurunya. Bagus, yeah, itu rekomend yeah. Betul, gua setuju, gua ditonton.
1: Betul. Ini You.
0: Iya.
1: Kok kayak
0: ada yang udah nonton Obsession? Sampai sekarang bahkan masih ada.
1: Nah.
0: Itu salah satu film murah pembuatannya, tapi untungnya gede banget.
1: Iya ya.
0: Ya sampai sekarang masih ada dulu, bayangin.
1: Ya bagus itu. Bagus.
0: Oh, Mama Sandi bilang tadi bukan yang You itu bukan Ekute tapi Ten to Five. Terima kasih Mama Sandi. Malu lagi gue salah.
1: Tuh katanya ada yang bilang dari hanya lihat-lihat Teach You Lesson itu harus ditonton sama semua orang tua milenial dan milenial dan Gen Z.
0: Jadi gue kasih sedikit ini aja ya bayangannya. Jadi menyelesaikan masalah-masalah di sekolah, mulai dari yang bermasalahnya gurunya, yang bermasalah sama murid-muridnya, sesama murid-murid, orang tuanya, macam-macam dulu.
1: Ya karena kan itu ceritanya putus-putus gitu kan.
0: Guru lesnya, iya benar.
1: Iya betul. Ada lagi dari dnza.ek bilang drakor My Bias My Boss.
0: My
1: itu
0: bias,
1: bikin nyengir-nyengir itu juga drakor.
0: Iya. Terus ini dari WhatsApp, hai Kak Kinos dan Kak Gina. Aku tuh mau rekomendasiin drakor Hospital Playlist.
1: Aduh ini
0: udah lama nih, tapi emang bagus betul.
1: Iya betul. Dari Nirmala di Bekasi. Nirmala teh temennya Bobo ya. Kalau zaman dulu tuh ada ketahuan banget Gina umurnya baca majalah.
0: Aku taunya
1: Bobo,
0: ya. Bona dan Rongrong.
1: Aduh Bona dan Rongrong lagi.
0: Ada ya, tuh. Kan?
1: Ada. Walaupun drakornya udah lama, tapi dijamin pasti nontonnya nyaman banget karena menceritakan tentang hubungan persahabatan yang sudah terjalin lama antara dokter-dokter di satu rumah sakit. Iya, kalau di luar negeri tuh dokter-dokternya keren-keren dan gitu. Di Indonesia juga keren-keren.
0: Keren-keren.
1: Iya.
0: Keren-keren gayanya atau
1: bye-bye, salam
0: kinerjanya.
1: Apa? Kinerjanya semuanya bagus. Kita harus bangga produk-produk buatan Indonesia.
0: Tapi ada juga oknum dokter ya yang kinerjanya malah ngasih komentar-komentar, head comment.
1: Tapi kan itu hanya segelintir.
0: Iya, oknum, makanya aku bilang oknum.
1: Itu kan.
0: Ya. Oke, takut salah ngomong gua.
1: Ya,
0: lagi kamu dipanggil Nul.
1: Iya, jangan dong, udah pernah lo kena sidang. Yuk, baik, kita ini lagi apa namanya, kita undang lagi sahabat suara semuanya kalau mau kasih rekomendasi film.
0: Monggo.
1: Kira-kira di weekend ini ada film apa yang bisa untuk kamu tonton?
0: Betul,
1: gitu ya.
0: Share ke nomor WhatsApp 0816 114 1014.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: Itu Bang Buril,
4: Bang Buril,
5: Bang Buril. Bang Buril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
3: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
4: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang.
3: Iya, Bang.
4: Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
6: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
3: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
6: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
7: Apa ini ada berisik-berisik banget? Ini berisik banget apa sih?
8: Ini namanya suara seru, Mbak.
7: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
8: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
7: Sekarang minta tolong dengerin lagi. Maksud siapa?

0: Bagus juga foto lu, Jo.
1: Tapi ya, bisa moto juga kayaknya, Jo.
0: Yoi.
1: Ini. Wajib nonton Spider-Man Brand New Day, Avatar The Last Airbender.
0: Nah,
1: itu yang kamu nonton ya?
0: Iya.
1: Yang ada terdepannya ke bawah.
0: Iya, tapi masih bersambung. Dia belum selesai, belum tamat nih.
1: Terus kalau di Netflix, wajib nonton film Primate. Yang mana ya, Primate?
0: Avatar juga kan di Netflix, Primate. Jo.
1: Iya juga sih, Avatar The Last. Iya, betul juga.
0: Terima
1: sih.
0: Terima kasih, Jo. Have a nice day. Selamat hari Jumat.
1: Yes, yes.
0: Halo, Kak. Selamat pagi juga, Arin. Mau rekomendasi film nih. Kalau yang lain pada rekomendasiin drakor, Netflix, atau box office movie. Gue mau rekomendasiin anime Jepang.
1: Waduh.
0: Lain nih, Violet Evergarden. Bagus banget dari sisi visual cerita dan how they bring us kali ya. Gue ikutin aja bacanya lah ya.
1: To feel the story.
0: Iya, feel the story. Animenya ada series dan movie-nya. Monggo dicek katanya.
1: Kok kita gak pernah nonton anime-anime gitu ya? Padahal kayak di CGV gitu suka banyak tahu anime-animean.
0: Kalau di CGV tuh anime masuk, film India masuk. Nanti di CGV bakal ada film India judulnya Mahabharata tapi versi yang bagusnya katanya.
1: Wow.
2: Zaman dulu.
0: Iya, Mahabharata tapi
2: Mahabharata.
0: Dulu di Antv.
2: Iya.
1: Kapan-kapan lah sekali.
0: Itu mah dendam Jim Pelet lu nyanyi begitu.
2: Dan lu ngikutin.
0: Sebel banget. Sama Mahabharata dendam Jim Pelet gua colok hidung lu.
1: Kocak
2: sebel lu. Banget. Itu kali posin kali ya.
0: Posin gila.
1: Aduh, masih zamannya
2: harus
1: tuh.
2: Harus di-recycle lagi.
0: Lu padahal belum tua-tua iya. Banget, Londra.
2: Emang belum tua.
0: Lah kenapa bahasannya osin sih?
2: Tahu filmnya.
0: Lu nonton ya?
2: Nonton.
0: Ada tuh yang
1: berarti
0: osin.
1: Tua.
0: Tapi lu udah nonton.
2: Masih bayi. Gua udah ngerti. Oh, ini film osin.
0: Ah, yang sekarang yang baru ada osin XXX.
2: Wah.
1: Apaan tuh?
2: Oh, osin sama ini yang
1: sama
2: yang
1: triple X
2: itu. Vin
1: Diesel ya.
0: Triple X, oh, betul. Kolaborasi.
1: Osin XXX.
0: Bagus tuh. Jadi kolaborasinya tuh Vin Diesel kan badannya gede. Gitu kan, osinnya kan yang
2: ayu
0: lembut.
2: Itu konon katanya nyambung sama Tarzan juga tuh.
0: Oh, itu lain cerita.
2: Oh, beda.
0: Iya, ada.
2: Sequel, bukan?
0: Bukan.
1: Oh, okay. Malah kalau yang kamu punya tuh, Mas, yang The Mummy.
0: Aku yang punya.
1: Iya, yang itu yang ke bawah
0: yang Mummy
1: kita pindah.
0: Oh, itu Mummy tapi enggak XXX nu.
1: Tapi Mummy Return adegannya beda, tapi Mummy Return.
0: Iya, Mummy-nya bukan ke mumi ya.
1: Iya.
0: Mummy-nya lebih Mami, ke mama.
1: Iya, Mummy. Kan harusnya itu kan tentang kayak piramid-piramid.
0: Yeah.
1: Terus apa sih yang
0: kalau ini
1: gitu kan? Itu kayak
0: kalau ini kostumnya kostum ya? Mami sih.
1: Iya.
0: Kostum mami ya. Tapi enggak yang pembunuhan thriller gitu ya.
1: Bukan.
2: Dan manggilnya juga beda.
1: Mami.
2: Cara manggilnya beda.
0: Iya, ya, lebih ke kasih sayang ya. Sih ini.
2: Apa kabar?
0: Iya.
1: Mau kita pre-love tuh film itu.
0: Iya, kalau ada yang mau silakan tapi masih VCD ya formatnya ya.
2: Wow.
0: Kita bahas yang lain yuk, WhatsApp-nya yuk.
1: Udahlah, nanti kita mau puterin kocak ya. Ini tentang kehidupan ini kocaknya ini. Tentang benar salah kehidupan.
2: Tentang boleh dan tidak.
1: Cakep banget. Tentang boleh dan tidak. Itu dia.
0: Nantikan kocak yang seru banget dan pastinya kocak. Abis lagu yang satu ini.

0: Dengan bangga kita sampai the one and only, ini dia Kain Sutra, Kakak Indra suka bercerita.
1: Selamat pagi.
2: Pagi.
0: Sekali Kakak Indra sekarang.
3: Apa kabar, Pak?
0: Katanya lagi bingung di rumah.
3: Apalagi?
0: Mau jual miosol.
3: Iya, kan mau beli motor Bapak.
4: Eh, apaan menjual-jual aja?
2: Tahu Bu Neor.
4: Enggak ada kayak begitu,
3: iya,
4: enggak ada.
3: Kan belum beres.
0: Tapi beres. Ini yang namanya hati memang harus gitu, Ndo. Kamu beli motor gua, Om Indra. Si miosolnya itu
3: dibeli sama bulu
0: gitu. Iya, nah, kita tuh beli motor baru.
3: Jadi
4: bagus cita-cita lo bertiga ya.
0: Kita bertiga tuh iya, kan saling membantu gitu loh, saling iya, membantu, teamwork lah.
4: Iya, teamwork, saling membantu perekonomian.
3: For family.
4: We are not family.
0: We are not family. Coba Ibu kasih ide. Dia mau beli motor baru, si Buluk mau ganti motor tapi 4 juta. Beli HP 4 juta.
3: Tuh.
0: Kalau bukan kita yang bantuin, beli HP coba.
3: Oh, ayo.
0: Itu hitung bantu orang ini.
4: Orang susah.
0: Coy.
2: Iya, kalau enggak
4: ada.
2: Kalau Bang Indra susah, beli motor lo kan gue beli motor Bang Indra 2 juta doang cukup.
0: Bisa tuh.
3: Gimana?
0: Bisa. Enggak gitu. Lobinya di on air.
3: Ada lobby di on air. Nanti ada yang ngomong nanti nih di TikTok nih.
0: Mau cerita apa hari ini, Kain Sutra?
3: Oke, jadi kita akan bermain sambung cerita.
2: Sambung cerita.
3: Jadi kita akan menceritakan menjadi seseorang yang suka sekali memiliki kegiatan di luar aktivitas seperti biasanya. Nah, entah itu aktivitasnya mungkin mancing, atau padel, atau olahraga.
0: Berarti ini nggak bagi-bagi karakter ya, karena gak sambung cerita ya.
3: Betul.
0: Gas.
3: Jadi beginilah ceritanya. Pada suatu hari, ada satu orang yang sangat banget tertarik untuk mengikuti kegiatan yang dimana kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang sungguh memacu adrenalin. Kali ini, dan ternyata
4: yang benar.
3: Santai. Dan setelah dipilih-pilih, kira-kira kegiatannya itu apa ya yang seyogyanya cocok dengan karakter saya, seperti bajing loncat atau kebut-kebutan. Tapi ada yang menjurus ke adrenalin.
0: Iya.
3: Dan itu adalah
0: dongkrak ban seret truk.
2: Wah, adrenalinnya di mana?
0: Berapa? Soalnya nggak pakai dongkrak itu, bukan pakai dongkrak konvensional.
2: Dongkraknya dongkrak apa?
0: Angkat sendiri, Pak.
2: Iya. Yeah. Strong gila.
0: Harus banyak kan. Teamwork. Emang teamwork ya, ini. Ya. Angkatnya jadi kalau banyak kempes harus ganti. Kebetulan enggak ada dongkrak atau enggak ribet. Itu tim kita datang, satu tim datang.
2: Oh gitu.
0: Kita tahan tuh.
2: Oke. Okay. Satu doang. Gitu, angkat bareng enggak seru.
0: Gimana sih? Tapi emang ini melatih kebersamaan. 4-5 orang karena mengangkat beban yang cukup berat juga ya. Ini berlatihnya sangat keras. Latihannya itu mulai dari fisik sampai ke batin, jasmani dan rohani. Contoh latihannya adalah latihan
4: berkunjung ke dokter seminggu sekali.
0: Waduh, itu latihan fisik.
4: Ya latihan fisik, konsultasi sama dokter kan. Kalau angkat berat kan
0: harus sehat.
4: Iya.
0: Betul.
4: Karena dari beberapa laporan ternyata tim angkat truk tadi itu udah beberapa turun bro ya. Jadi mereka punya kelas konsultasi, saling sharing apa yang terjadi ketika kan mental fisik kan tadi.
0: Kalau nggak sempurna ada cacatnya, nggak boleh masuk join tim.
4: Nggak bisa. Jadi mereka saring konseling satu sama lain antara yang udah turun bro sama yang belum turun bro ya. Mereka menceritakan pengalaman apa yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Itu adalah bentuk latihan mental. Nah, latihan fisik yang harus dilakukan ternyata kunci keberhasilan untuk bisa mengangkat, mendongkrak truk tanpa
0: dongkrak
4: adalah
2: kuncinya adalah seminggu sekali berusaha untuk mendorong kereta dari Gambir sampai Solo.
0: Lebih parah dari Dendels. Kemarin bikin relnya aja udah banyak yang mati, Pak.
2: Emang iya ya.
0: Lah ya iya.
2: Ini kan namanya latihan buat ngangkat truk kan enggak semudah itu. Oh, iya, jadi sih, kayak seminggu sekali aja cukup.
0: Enggak bercanda.
4: Ada konseling lagi nanti di kuburan. Kalau tadi masih di rumah sakit tuh.
0: Konseling di kuburan yang konseling sama ini, Mandra buka.
2: Enggak beda.
0: Tapi fisiknya emang harus diuji.
2: Jadi ngedorong. Jadi buat perjalanan dari Gambir ke Solo kalau lagi lama berarti itu lagi latihan tuh orang-orang tuh. Mesinnya mati. Terus latihannya dorong-dorongin.
4: Kata penumpang di dalam, kayak perasaan ke Solo cuma 6 jam ya. Kok ini satu hari semalam gak nyampe. Kayak
2: 2 minggu nih jalan.
4: Gitu. Pelan banget ya gitu.
2: Iya, tapi karena ini salah satu training yang cukup berat ya. Akhirnya dia mencoba mencari kegiatan lain yang...
0: Oh, ganti kegiatan?
2: Ganti kegiatan dong. Gak cocok, terlalu berat dong.
0: Ya.
2: Nah, kegiatan itu adalah
3: berhubungan dengan air. Oh, karena menurut Primbon, orang ini tuh...
0: Ya kegiatannya apa?
3: Ya berhubungan dengan air.
0: Ya kegiatan apa yang berhubungan
3: bisa
0: dengan air?
3: Bisa jadi dia ngubek-ngubek kolam.
0: Nah itu yang kita tanya.
3: Bersih-bersih kolam. Karena berdasarkan Primbon, dia harus bertemu dengan air.
2: Gue kira kerja bakti. Bersihin got, kan berhubungan dengan air.
3: Tapi ternyata, karena dia harus kerja tim untuk bersihin kolam, bersihin got dan lain-lain. Akhirnya dia mengajak seseorang dan ternyata hobinya orang tersebut adalah
0: narik dan ngelurusin kabel listrik di Indonesia.
2: Waduh. Itu ribet, jujur ribet. Jujur itu ribet. Udah narik, ngelurusin.
0: Ada yang turun.
2: Iya, belum yang kelilit.
0: Ada yang kusut. Itu dilurusin, Pak. Itu membutuhkan kesabaran, komitmen, ya, dan juga dana yang besar. Nah, yang paling berat adalah ngelurusin ini. Karena ngelurusinnya ini butuh latihan khusus.
3: Oke.
0: Okay. Latihan khusus itu adalah latihan
4: parkur dari sutet ke sutet.
2: Parkur dari sutet ke sutet. Enggak nyetrum. Ya? Enggak nyetrum begitu.
0: Kan sutet ke sutet jauh.
4: Lah itu dia kan kalau mau ngelurusin aliran kabel itu kan berarti kan panjang-panjang juga. Jadi harus bisa teknik bagaimana sutet. Meloncat bagaimana
0: di kabel listrik.
4: Apa?
0: Di kabel listrik pindahnya?
4: Iya.
2: Wah, gila. Wah, dia musang emang jalan di kabel.
0: Emang gak nyetrum, Bu?
4: Ya. Nah, apabila ternyata terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka sebaiknya melakukan
2: tidur siang.
0: Tidur siang. Gak
2: kerja dong. Udahlah, Pak, daripada kerjaan berat semua gini, tidur aja udah. Capek saya.
5: Nyari yang seru di pagi hari.
2: Dengerin

0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lupa, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu masih barengan Kinos Gina di suara seru sampai jam 10 nanti.
1: Betul.
2: Sekarang udah masuk jam 9, mau ngasih tahu aja kalau sebentar lagi kita bakal ngobrol yang isinya daging semua.
1: Ini bisa bermanfaat juga untuk sahabat suara, karena kita akan ngobrol dengan manajer marketing dari BeMore, Ibu Aida.
2: Yes.
1: Ibu Aida ini akan menyampaikan informasi, yang informasinya ini siapa tahu bisa menambah cuan-cuan dan penghasilan dari sahabat suara. Oh, menarik.
2: Yang sedang mencari dan membutuhkan yang namanya pemasukan atau disebut passive income.
1: Iya.
2: Ah, bentar lagi nih bakal kamu tahu banget peluangnya yang bakal bagus banget buat gua, buat Gina, dan buat kamu sahabat suara.
1: But before that, asik.
2: Before of that, do not go anywhere. You can hear this song for you. Yeah, do not go anywhere, please. Mwah.

0: 101.4 FM, ini suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, Kinos Gina udah kedatangan tamu yang bakal banget menginspirasi kita semua, apalagi buat gue sama Gina ya.
1: Iya.
0: Ini akan benar-benar penting dan juga masa depan gue nih, taruhannya nih.
1: Kenapa begitu?
0: Iya, karena ini di sini kita dapat informasi yang penting banget untuk masa depan kita dan anak-anak, Nul.
1: Nah, itu dia. Seperti di era zaman sekarang ini ya, sahabat suara.
0: Yes.
1: Kan teknologi tuh berkembang makin pesat.
0: Betul.
1: Sampai bisnis aja digital kan.
0: Iya.
1: Yang banyaknya kan menjadi daya tarik segala kalangan tuh kayaknya.
0: Ya benar. Sampai bisnis digital pun menjadi daya tarik setiap kalangan.
1: Nah, tapi juga orang-orang tuh zaman sekarang tuh pengen tuh yang simple-simple, praktis.
0: Betul.
1: Aja.
0: Betul, yang
1: gitu
0: mudah, yang gak repot.
1: Untung aja.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Dan saat ini hampir semua usaha menggunakan teknologi digital. Ya, mulai dari kuliner, jasa, dan masih banyak lagi. Seperti di industri transportasi juga.
1: Nah,
0: maka dari itu,
1: kita akan ngobrol ini tentang gimana cara cerdas memulai bisnis transportasi, khususnya rental mobil.
0: Yes, tolong digaris bawah ya, khususnya rental mobil. Ini udah ada bayangan dong, Oh, rental mobil nih. Sekarang sudah hadir bersama kita semua, Marketing Manager Bimor Indonesia, ada Ibu Aida M. Adam yang akan memperkenalkan sebuah peluang bisnis. Yang akan memperkenalkan sebuah peluang bisnis inovatif melalui Bimor Green.
2: Hai,
0: good morning.
2: Hai, apa kabar Mbak Gina, Mas Kina?
0: Alhamdulillah, saking gak sabar dan saking deg-degannya ya, sampai tadi belibet loh bilangnya, memperkenalkan aja kayak belibet gitu.
1: Ibu Aida, sehat?
0: Sehat, Bu Aida?
2: Alhamdulillah sehat, Mas Kina, Mbak Gina sehat ya?
0: Sehat, aman terkendali.
1: Jasmani sih, rohani ya, gak tahu juga ya.
0: Insya Allah sehat dong. Apalagi
2: semalam
0: sekarang,
2: tidur nyenyak ya.
1: Tidur nyenyak
0: tadi
1: pastinya.
0: Tadi malam belum, masih belum nyenyak karena deg-degan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan apa aja yang perlu ditanyakan sama Bu Aida ini.
1: Nah, itu dia. Tadi kan Kinos memperkenalkan ada sebuah peluang bisnis inovatif melalui Bimor Green. Boleh diperkenalkan dulu coba Bu Aida, Bimor Green teh apa?
2: Oke, ya. Jadi tadi kan di awal udah disounding tuh sama Mas Kinos juga. Kalau sekarang itu semua bisnis udah arahnya tuh ke digitalisasi,
0: ya,
2: apapun.
0: Betul.
2: Kuliner kah, jasa apapun itu termasuk transportasi. Nah, sekarang yang akan kita bahas ini adalah bisnis transportasi.
0: Oke.
2: Nah, kita mungkin sebelum masuk ke konsepnya Bimor, kita mau lihat dulu gimana sih perkembangan bisnis transportasi online atau transportasi based aplikasi saat ini.
0: Ya.
2: Nah, kita lihat ya. Karena kan kalau mau masuk ke bisnis jangan asal masuk aja. Pasti kan lihat dulu prospek kedepannya gimana. Jangan sampai sekedar FOMO doang. Sampai sekarang tahu-tahu bisnisnya hilang.
1: Nah,
2: ini kan yang kita khawatirkan. Jadi kita cari tahu gimana potensialkah bisnisnya. Nah, transportasi online saat ini kan udah banyak banget ya, banyak banget tuh di jalan.
1: Betul.
2: Udah mulai semua warna ada deh kayaknya.
0: Yeah.
2: Mulai hijau, kuning, biru, toska dan lain sebagainya itu ada. Mereka bersaing satu dengan yang lain, nggak ada yang nggak dapat pasar. Rame semua, marketnya tuh tetap luas. Dan lucunya, anehnya, ini fenomena aneh, sebegitu banyak kita sebagai pengguna jasa mereka, saya pribadi deh, pas jam-jam hektik, kondisi hektik di Jakarta, pulang kantor, hujan deras, itu kadang masih nggak dapat driver loh.
1: Nah, iya bener Bu.
2: Nah, padahal kan secara logika kita mikir, lah udah banyak banget itu,
1: kok
2: masih nggak dapat. Nah, artinya kan demand-nya masih tinggi. Jumlah orang yang membutuhkan jasa ini masih jauh lebih besar dibanding ketersediaannya.
0: Okay.
2: Jadi pasti terbuka sangat besar untuk kita masuk ke dalamnya untuk dapat peluang keuntungan besar. Nah, itulah Bimo ngajak semua orang, yuk masuk ke bisnis ini sama-sama dengan cara yang mudah. Karena Bimor sudah menciptakan sebuah konsep bisnis yang bisa memudahkan siapapun untuk masuk ke bisnis ini tanpa repot dan dengan modal yang sangat terjangkau.
0: Oke, lanjut nih, makin gak sabar. Langsung aja pengen tahu konsep bisnisnya seperti apa yang ditawarkan sama Bimor Green ini, Bu Aida.
2: Oke, ya. Jadi ini kan masuknya ke bisnis transportasi ya, atau transportasi online lah istilahnya, based aplikasi. Nah, konsep kita ini kemitraan titip kelola kendaraan. Jadi di mana Bimor tuh cari mitra, mitra di sini berperan sebagai partner pemilik bisnis sekaligus juga pemilik unit kendaraannya. Jadi dia pemilik bisnis yang dapat keuntungan, juga pemilik mobilnya. Nah, dalam hal ini kita menggunakan mobil listrik. Jadi Be More Green ini sesuai dengan namanya green, berarti kita pakai kendaraan ramah lingkungan. Jadi kita menggunakan mobil listrik. Nah, tapi meskipun mitra sebagai pemilik mobil dan pemilik bisnis, tapi seluruh operasional pengurusannya ditangani sepenuhnya oleh Be More. Semuanya. Mulai dari awal banget. Persiapan kendaraan, pemilihan unit kendaraan itu ditentukan oleh Be More, tentu saja berdasarkan performa dan survei kendaraan apa yang paling cocok di bisnis ini. Itu ditentukan oleh Be More. Dan saat ini pilihan kita tuh jatuh ke BYD Atoan. BYD Atoan. Mobilnya kita tawarkan. Jadi di awal banget kita bantu mitra untuk punya mobilnya dulu. Kita bantu pengajuan ke leasing menggunakan nama mitra langsung supaya STNK dan BPKB sudah atas nama mitra. Nah, jadi pengajuan ke leasing dibantu oleh Be More. Kemudian pas sampai mobilnya keluar, jadi mitra ini cukup bayar biaya kemitraan yang di dalamnya termasuk DP mobil. Jadi DP mobil aja nih yang dibayar mitra di awal pengajuan ke leasing. Saat mobilnya keluar dari dealer, itu langsung diurus sepenuhnya untuk oleh Be More untuk operasional. Kebetulan kami ada kerjasama dengan layanan transportasi online yang jadi pelopor dan salah satu yang terbesar di Indonesia. Kita sebut aja aplikasi hijau ya. Pasti paham lah Mbak Gina, pasti tahu.
0: Lampu hijau, lampu kuning apa lampu hijau? Lampu merah.
2: Kalau hijau ada dua, tapi kalau pelopor cuma satu ya.
0: Oh betul. Kalau yang namanya pionir cuma satu tuh.
2: Betul, pelopor warna hijau. Nah, jadi kita integrasikan mobil mitra nanti ke platform tersebut. Kita ada agreement dengan platform ini, kerjasama resmi. Jadi nanti dioperasionalkan melalui platform hijau tersebut. Persiapannya mulai cari driver, seleksi driver, persiapan segala macam sampai dengan jalannya operasional harian nanti, ini semua ditangani sepenuhnya oleh Be More. Jadi kami yang ngawasin sampai menghasilkan omset. Nah, jadi nanti omset hariannya itu diakumulasi setiap bulan, langsung digunakan untuk membayar prioritas-prioritas kita itu bayar cicilan mobil. Karena kan di awal mitra join hanya bayar DP. Nah, jadi nanti cicilan bulanannya dibayar dari operasionalnya. Kemudian bayar biaya operator, sisanya net profit itu akan kita share lagi 60% ke mitra. Sebagai pasifitas bulanan. Tiap bulan seperti itu terus sampai dengan masa kemitraan habis setelah 5 tahun. Cicilan mobil juga udah lunas. Nah, kita kembalikan sepenuhnya mobil BYD Atoan ini ke mitra sudah tanpa beban cicilan.
1: Wow, jadi ini yang kerja mobilnya, mitranya mah santai-santai aja gitu ya, Bu.
2: Nah, benar banget. Jadi join di awal mobil yang nilainya kami pastikan jauh lebih murah dibandingkan beli langsung ke dealer atau ke pameran atau kemana kek. Karena ke DP ke BYD itu jauh lebih besar nilainya dibandingkan join lewat Be More. Nah, jadi punya modal kecil di awal tapi sudah punya bisnis, cicilan mobilnya aman, setiap bulan masih dapat passive income 60% dari net profit, tahu-tahu setelah 5 tahun mobilnya kembali ke mitra.
0: Berarti 60-40 ya, 60-nya buat kita, 40-nya untuk
2: dari net profit
0: bayar mobilnya.
2: Enggak, 60 ini dari net profit. Jadi akumulasi omset itu langsung digunakan bayar cicilan dulu. Bayar cicilan dan biaya operator. Sisanya net profit ini yang akan kita bagi. 60% ke mitra, sisanya buat Be More.
0: Oh, berarti sih kalau cicilan si mobil ini enggak diganggu gugat ya. Wajib dulu nih.
2: Enggak diganggu.
0: Iya.
1: Cakep banget. Ibu, boleh enggak dikasih tahu info nomor customer service-nya? Mungkin ada sahabat-sahabat suara yang tertarik buat tanya-tanya lebih lanjut kemana tuh?
2: Oke, boleh. Jadi ini harganya spesial banget tapi kuota terbatas. Jadi boleh deh cek dulu nomor ini sebelum kita kasih tahu harganya.
0: Berapa tuh nomornya?
2: Hari ini CS kita ada laras. Nomornya di 0812-8888-8-4x2743. Sekali lagi 0812-8888-2743.
0: Siap. Oke deh. Masih banyak pertanyaan pengen ditanyain ya sama Bu Aida ya. Tahan dulu sahabat suara. Jangan kemana-mana kalau penasaran, karena tentunya masih banyak informasi yang pengen kamu tahu dan pengen kamu gali, dan tentunya masih banyak informasi yang berguna buat kita semua. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Suara Seru.
1: Tahun baru,
0: pasangan baru,
1: dan keseruan yang baru pastinya. Bareng Nikta Gina
0: dan Rizky Kinos di Suara. Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang-cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih.
3: Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta

0: Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Hey, Gina.
3: Hey, Nikta Gina.
2: Ih, kita siaran bareng tahu sekarang.
3: Woi, jelas dong.

0: Sama suara. Lempengin dulu, santai dulu. Gue tahu lu udah pada penasaran, pengen banget join dan ikutan sama kemitraan yang satu ini ya.
1: Kemitraan karena, dari Bimor ini karena dari betul. Tadi di TikTok juga banyak banget.
0: Banyak
1: yang
0: banget
1: nanya.
0: Yang nanya ya. Udah gitu enak banget lagi jelasinnya Bu Aida ya. Kayaknya
1: iya.
0: Mudah dicerna. Betul. Udah gitu bikin kita tambah penasaran.
1: Nah, coba sekarang kita ngobrol. Bu Aida.
2: Ya, ada di sini.
1: Masih ada Bu Aida ya?
0: Mantap, maaf Bu Aida.
1: Kenapa sih?
0: Ini kita lagi manggil Bu Aida, manajer loh.
1: Iya, Bu.
0: Bukan manggil Kang Bakso.
1: Takutnya Bu Aida tadi ke toilet dulu.
0: Kenceng amat.
1: Jadi takutnya Bu Aida.
2: Aman, kita kan bestie.
1: Iya, kita kan bestie, santai.
0: Takutnya kontrol dulu coba. Bassnya sama tune-nya.
3: Bu Aida.
0: Nah, begitu.
1: Bu Aida, ini kan banyak banget pertanyaan dari TikTok juga dari sahabat suara. Tapi kita akan menggali lebih dalam lagi tentang Be More Green ini dulu ya Bu Aida ya.
2: Iya, betul.
1: Jadi ini tuh sebenarnya bisnisnya ini sudah berjalan kan Bu?
2: Iya, udah jalan.
1: Sudah berjalan. Nah, operasionalnya nih dari si Be More Green ini selama ini tuh sudah seperti apa sih Bu?
0: Iya.
2: Oke, jadi ini pasti juga jadi kekhawatiran ya. Takutnya ini ceritanya manis-manis doang nih, realisasinya belum betul. Jelas. Iya.
0: Takutnya Bu Aida, takutnya baru wacana, baru rencana, nah. Baru mencari calon investor apa segala macam gitu loh.
1: Nah, etata.
2: Takutnya masih project nih. Tenang, jangan khawatir. Bimor udah operasional sejak September 2025. Jadi udah hampir setahun ya, udah 11 bulanan.
0: Udah running berarti ya, Bu?
2: Iya, udah running dong. Dan jumlah seluruh unit kendaraan kami yang operasional di Jabodetabek, di seluruh Jabodetabek itu sudah mendekati angka 300 unit. Jadi udah hampir 300. Dan alhamdulillahnya semua mitra kami itu setiap bulan itu sangat puas, happy dengan apa yang mereka dapatkan. Jadi keuntungannya meskipun fluktuatif, kadang besar, kadang lebih kecil, tapi mereka tetap happy karena cicilan kan aman terbayarkan, itu dulu. Cicilan mobil aman, kemudian mereka nggak ngurus apapun dalam bisnis ini. Mobilnya tuh bekerja sendiri, tahu-tahu setelah 5 tahun beban cicilannya udah lepas, mobilnya akan kembali ke mereka.
0: Okay.
2: Gitu loh, jadi mereka tuh happy, keuntungan nggak masalah buat mereka, mau kecil sekalipun, contohnya ya dapat keuntungannya kecil ya nggak masalah, atau mobilnya milik Fitra nantinya, apalagi ini masih dapat keuntungan yang pantas, yang masih wajar, yang masih lumayan yang mereka dapatkan. Jadi ini artinya perusahaan kami udah proven, Be More ini udah berhasil membuktikan ke para mitra bahwa kita memberikan benefit sesuai yang kita janjikan di awal. Jadi aman, kita udah terbukti bisa mendevelop bisnis ini dengan baik ke para mitra. Jadi kita harap akan datang mitra-mitra lainnya untuk menjadi pengusaha di bidang rental mobil listrik ini.
0: Wow,
1: karena
0: luar
1: memang
0: biasa.
1: Kalau kita punya kendaraan gitu ya, entah itu mobil atau motor, kalau kita belinya nggak langsung tunai, kan biasanya berat di cicilan ya.
0: Iya.
2: Nah itu dia beban cicilannya, bikin pusing ya.
0: Kita nggak usah pusing loh. Kita sahabat suara kita nggak perlu capek-capek mikirin cicilannya. Udah pokoknya mobilnya kerja, si mobilnya itu cari duit buat kita bayar cicilan, bahkan kita dapat
1: untung lagi
0: gitu.
2: Nah, 60% sementara modal yang kita keluarkan di awal itu kecil banget. Ini udah pada penasaran mungkin harganya.
1: Nah itu startnya dari berapa
0: betul.
1: Gitu Bu Aida coba.
0: Terus ada harga spesial nggak buat sahabat suara
1: nah,
0: nih?
1: Nah itu dia coba Bu Aida gimana itu boleh dijelaskan?
2: Oke, ya untuk ke biaya kemitraan di Be More Green ini harus patokan sama nilai mobilnya ya, karena kan mitra di awal bayar DP aja.
1: Oke.
2: Nah. Untuk mobil yang kita pakai ini BYD Atoan. Dan saat ini OTR Jakarta untuk BYD Atoan itu di harga 200 juta.
0: Oke.
2: 207 juta kemarin aku cek terakhir. Nah, untuk kepemilikan pembelian secara kredit, itu kan aturannya harus DP 20-25%.
1: Iya.
2: Jadi kalau nilainya 200 juta berarti DP-nya 40-50 juta dong.
1: Iya.
2: Nah, jadi kalau misalkan saya sebut biaya kemitraan di Be More Green 45 juta, harusnya make sense. Kan buat bayar DP mobil. Belum asuransinya, pasang GPS, karena ini akan dibawa oleh orang lain, kemudian ada biaya notaris dan lain sebagainya. Nah, tapi ini yang kita sebut untuk sahabat suara, ini kita kasih harga spesial, nggak harus bayar 45 juta nih buat DP BYD.
1: Jadi
2: kita kebetulan dapat subsidi DP, jadi biaya kemitraan di Bimor itu hanya 25 juta aja.
1: Wah?
0: Berapa kak?
2: 25 juta aja.
1: Dari 25. 45 jadi 25.
2: Betul. Ini 45 bukan harga yang kita buat-buat ya. Karena memang aturannya kalau DP BYD harga 200 juta ya DP-nya harus segitu.
1: Iya betul.
0: Minimal 45 tapi, ya kalau gak salah ya.
2: Betul, iya boleh cek deh. Nanti Sahabat Suara boleh cek, cek berapa kalau DP BYD. Nah, kenapa kita bisa dapat lebih murah? Karena kebetulan kita kerjasama dengan BYD, ada subsidi, subsidi DP. Okay. Tapi nggak banyak. Jadi kuotanya juga terbatas. Jadi hari ini kita kasih untuk Sahabat Suara 5 orang aja ya. 5 orang aja untuk dapat. Iya,
0: harga
2: spesial 25 juta.
0: Bu Ida, 5 buat Sahabat Suara. Tambah 2 lagi buat Kinos Gina.
2: Jadi 7. Nanti jalur order deh kalau buat Mas Kino sama Mbak Gina.
1: Wanda jangan di on air. Nanti
2: di belakang layar lah.
1: Itu langsung gitu.
0: Bilang aja 7. Included Kinos Gina gitu aja ya.
2: Oke, kalau gitu nah ini 25 juta. Mungkin kan yang denger nih, wah keren banget nih 25 juta. Sementara kemarin baru ngecek buat DP BYD aja 45. Ini aja mungkin terjangkau, tapi gak semua orang punya 25 juta sekarang. Mungkin ya ada uangnya tapi mau dipakai buat kebutuhan yang lain. Jadi mungkin gak semua orang bisa siap ngeluarin 25 juta saat ini. Kita kasih keringanan, boleh dicicil. Kita bantu lagi nih, boleh dicicil, cukup DP dulu 8 juta sisanya diangsur tanpa bunga. Beneran, jadi fleksibel. Mau berapa lama pun nyicilnya sampai 25 aman. Tapi catatannya, mobilnya baru bisa keluar dari dealer, baru dioperasionalkan ke platform hijau tadi, dan operasional menghasilkan keuntungan setelah lunas 25 jutanya gitu. Jadi semakin cepat dilunasin, ya semakin cepat mobilnya dioperasionalkan. Tapi mau cicil pelan-pelan juga gak masalah. Yang penting ikat dulu harga sekarang. Jadi boleh DP dulu 8 juta sisanya diangsur tanpa bunga. Caranya, nah ini kan tadi udah dikasih tahu nih nomornya, nanti saya akan bantu ulang lagi. Kalau ditelepon nomornya sibuk, cukup WhatsApp aja.
1: WhatsApp formatnya ke nomor yang tadi
0: Laras ya? Iya, jangan ke nomornya Iswara, jangan ya.
2: Formatnya promo Iswara spasi nama. Jadi promo Iswara spasi nama, lalu kirimkan ke Laras di 0812-8888-2743. Sekali lagi, promo Iswara spasi nama, lalu kirim ke 0812-8888-8844-2743.
1: Nah itu dia. Tapi menurut aku sih kayaknya fair ya. Maksudnya kan udah dikasih keringanan, bayar DP mobilnya dari 45, terus dikasih jadi 25. Terus kalau misalnya belum bisa langsung cash 25, boleh nyicil 8 dulu, sisanya nanti berangsur-angsur tanpa bunga. Tapi mobilnya tidak keluar dulu, tidak didaftarkan ke platform hijau itu. Ya fair ya menurut aku ya.
0: Iya fair lah.
1: Udah
0: fair
1: ada
0: lah,
1: keringanan-keringanan yang
0: daripada, dikasih gitu. Daripada kamu udah deh nabung aja dulu, abis itu baru ngambil gitu kan. Takutnya ntar gak dapat harga promo 25 juta ini.
2: Betul, OTR-nya berubah lagi.
0: Betul.
1: Dan ini promonya hanya untuk 5 Sahabat Suara aja. Kalau nelfon ke Larasnya tidak diangkat atau sibuk, bisa WhatsApp aja formatnya promo Iswara spasi nama. Kirim ke Laras 0812-8888-2743. Begitu ya?
0: Betul ya Mbak?
2: Iya betul.
0: Oke, Mbak Ida ada satu lagi nih. Sebelum kita dengerin lagu dulu, kita break dulu. Ini banyak banget pertanyaan yang ngasih pertanyaan ke TikTok dan juga WhatsAppnya Iswara, nanyain tentang Be More Green ini. Ini boleh ya nanti tanya langsung ke Mbak Ida, boleh?
2: Boleh, boleh, nanti mungkin di sesi berikut ya.
0: Siap, boleh, terima kasih Mbak Ida. Sahabat Suara jangan kemana-mana ya, tetap bersama Kinos Gina di Suara Seru.
1: Cuma kita Pak Sutri yang serunya gak di rumah aja.
0: Iya dong, tapi kita juga seru di Suara Seru
1: Iswara.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tijus! Mau!
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau tijus lemon.
6: Kalau aku mau tijus madu.
7: Aku gula batu.
6: Mau melati.
7: Apel apel.
3: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
4: Asik!
3: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
6: Enak!
7: Mau dong!
6: Tijus, rasa tehnya berasa. Banget.
7: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
3: Mau tijus lagi?
4: Mau.
3: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
6: Panas-panas enaknya minum tijus.
7: Semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
8: Dari Wings Food.
9: Hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: dari Wings Food.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.
3: Dan banyak banget Mbak Aida yang udah nanyain nih, udah gak sabar. Sabar, sabar atu-atu ya.
4: Jadi nih Bu Aida, boleh kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan dari TikTok boleh disampaikan?
5: Boleh.
4: Oke. Okay. Ini yang banyak banget yang dari tadi aku perhatikan ya, mewakili beberapa sahabat suara di TikTok.
3: Ya.
4: Ini tuh

0: juga yang dilegalisir oleh notaris antara mitra dan juga biror. Jadi aman kok, mau tinggal di mana pun aman.
1: Oke, berarti ini sudah menjawab juga. Tadi ada beberapa pertanyaan juga. Ini mobil itu boleh nggak diparkir di rumahnya
2: kita
1: si
2: pemilik mobil?
1: Pemilik, kayaknya enggak ya Mbak?
0: Iya betul, karena begitu mobilnya keluar dari dealer telah terima ke mitra, ini dititipkan dulu ke Bimor. Itu dia kenapa ada kontrak perjanjian. Okay. Karena memang dititipkan ke Bimor selama 5 tahun untuk disuruh kerja. Jadi simpelnya tuh gini, kita bantu mitra punya mobil, punya BYD, tapi mobilnya dititip dulu. Dititip dulu, dikaryakan, disuruh kerja buat cari duit supaya bisa bayar cicilannya sendiri. Sisanya masih kita bagi lagi sebagai keuntungan bersih untuk mitra.
1: Paham.
0: Sampai 5 tahun, nanti kita kembaliin setelah beban cicilannya tuh lunas. Baru deh kalau kita balikin.
1: Tenornya udah pasti 5 tahun, Bu Aida.
0: Jadi kerja sama kita juga dengan mitra itu 5 tahun karena ngikut tenor cicilannya.
1: Oh, tapi kalau misalnya sebulan si mobil ini tidak mencukupi untuk cicilan per bulannya, itu gimana?
0: Oke. Nah, kalau dari pengalaman para mitra, dari pengalaman mitra yang sudah berjalan selama ini, itu mereka jangankan buat cicilan, mereka masih dapat keuntungan bahkan. Artinya kan cicilannya tuh aman, terbayarkan setiap bulan. Meskipun mungkin ada hari yang bolong di mana mobil nggak operasional 1, 2, 3, 4, sampai 5 hari lah maksimal. Nah, tapi kita antisipasi nih jelek-jeleknya, kemungkinan terburuk. Kalau misalkan mobil nggak sampai nggak operasional lebih dari 10 hari, contohnya, mungkin anak kenapa-napa harus masuk bengkel, iya di cover asuransi pasti. Tapi nggak operasional, takutnya nanti tidak mencukupi untuk bayar cicilannya mungkin, atau tidak dapat keuntungan sama sekali lah. Atau bahkan harus nambah bayar angsuran 200 sampai 500 ribu. Itu kenapa? Itu gimana? Nah, yang wajib menambah itu di cover oleh pemilik mobilnya. Dalam hal ini kan mitra pemilik mobilnya. Harusnya ini ya wajar dong, make sense dong. Kan nanti mobil ini akan jadi milik mitra. Jadi kalau misalkan tidak mencukupi, ditambah sedikit. Tapi jangan khawatir, kalau misalkan ada hari yang bolong di mana mobil yang gak operasional, ini belum pernah kejadian ya, yang sampai mitra gak dapat keuntungan apalagi nambah bayar cicilan, itu belum pernah. Tapi kalau misalkan kemungkinan ini terjadi, kita udah ada mitigasi resiko. Jadi di akhir kemitraan itu kita ada garansi substitusi atau perpanjangan masa kerjasama. Jadi contohnya nanti setelah berakhir masa kerjasamanya, kita hitung ada berapa hari yang bolong nih dalam 5 tahun. Contohnya dalam 5 tahun ada 30 hari di mana mobilnya enggak operasional, sampai omsetnya kecil, enggak dapat keuntungan buat mitra. Itu kita ganti, kita operasionalkan lagi. Tahan dulu mobilnya. Kita operasionalkan lagi 30 hari. Cicilan mobil kan udah lunas, otomatis semua omset yang masuk ini di-share-nya tuh ke mitra langsung. Karena kan udah enggak ada beban cicilan untuk mengganti mungkin di hari lain yang mobilnya nggak operasional, mitranya nggak dapat keuntungan, atau kemungkinan terburuknya jelek-jeleknya harus keluar uang nambah. Itu. Jadi ada mitigasi resikonya, kita sudah ada garansi substitusi untuk mengganti hari di mana mobil tidak operasional, hari yang bolong dalam 5 tahun. Nah, tapi sejauh ini semua mitra kami itu masih dapat keuntungan setiap bulan kok, aman kok. Padahal itu mungkin ada nggak operasional mungkin 3-4 hari, itu nggak masalah, masih tetap dapat keuntungan.
2: Nah, tadi juga menjawab apakah bisa dipercaya atau enggak, kan ini juga tadi udah dijawab sama Bu Aida, kalau ada perjanjian kerjasamanya, ada kontrak juga, udah disahkan sama notaris juga gitu ya Bu Aida ya?
0: Betul, dan ini juga perusahaan kita jelas ya, dan kami juga berpartner dengan platform terpercaya. Itu juga bisa dipercaya tuh, platform hijau yang jadi pelopor dan terpercaya, itu yang kita ajak kerjasama. Jadi tentu saja aman. Untuk keamanan kendaraan mitra ini ada beberapa jaminan. Di asuransinya tuh all risk 5 tahun. Kemudian kita ada pemasangan GPS ganda. Kita juga seleksi drivernya tuh ketat loh. Kita seleksi driver ketat, ada tracking, kemudian ada pengecekan secara berkala. Semua dilakukan oleh tim profesional Bimor untuk menjamin keamanan kendaraan mitra. Jadi aman kok.
1: Ini kalau ngomongin keamanan, maaf dulu, kalau ngomongin keamanan ya, kan kita gak tahu ya, misalnya ada aja hari sial, karena hari sial kan gak ada di kalender. Misalnya kecelakaan, rusak, tabrakan, atau mungkin kena banjir pas segala macam. Ini yang nanggung siapa?
0: Asuransi, dia cover asuransi all risk sampai 5 tahun.
2: Oh, karena ada asuransinya.
1: Dan yang ngurus sama asuransinya pun Bimornya?
0: Yang ngurus asuransi semua Bimor. Dan biaya awal 25 juta itu sudah include biaya asuransi 5 tahun. Sudah include pemasangan GPS gandanya, sudah include biaya notarisnya.
2: Keren. Dan tadi juga dibilang mobilnya dipasangin GPS aja biar kita bisa tracking kemana jalan.
1: Itu boleh nggak?
2: Bener, kan emang dipasang ya Bu Aida?
0: Iya. Emang ada pemasangan GPS ganda, kemudian kita juga pengecekan secara berkala oleh tim-tim profesional Bimor, dan semua kerepotan ini biar Bimor yang ngurus deh. Jadi kita tracking, kita ngecek mobilnya, itu semua kita lakukan.
1: Satu lagi Bu Aida, kalau misalnya drivernya pengen

0: lainnya adalah orang kepercayaan kita, itu masih mungkin gak?
1: Sebenarnya boleh, kita terbuka untuk itu, tapi ada step-stepnya ya, jadi harus sesuai dengan prosedur.
0: Ada trainingnya.
1: Mungkin mobilnya keluar dulu deh, jadi udah pasti nih datanya aman, harus di check-in mobilnya keluar, integrasi platform, baru daftar secara resmi menjadi driver di Bimor. Kalau diterima, kita kan juga seleksi driver,
0: ketat betul.
2: Iya, karena kan nggak bisa sembarangan ya.
1: Jadi setelah keterima jadi driver, baru udah bawa tuh mobil atau mungkin saudaranya yang disuruh daftar menjadi driver resmi. Yang penting resmi dan harus sesuai dengan step-stepnya, prosedur.
2: Paham. Nah, kalau kaum-kaum have nih misalnya ya Bu Aida,
0: kaum-kaum have. Orang punya maksudnya.
2: Iya, orang punya gitu.
1: Iya, betul. Ada kan, orang have nih ya, sahabat suara.
2: Iya. Kalau orang have nih kan ngerasa, ya elah 25 juta doang deh. Saya 2 dah unitnya biar 50 DP-nya gitu. Boleh nggak lebih dari 1 unit Bu Aida?
1: Nah, ini sebenarnya boleh. Orang mungkin mikir gini loh, Mbak Gina.
2: Apa tuh?
1: Kalau ke BYD bawa duit 50 juta itu kan cuma bisa DP 1 mobil.
2: Iya.
1: Nah, jadi sementara kalau di Bimor Green punya 50 juta itu udah jadi 2 mobil loh.
2: Nah, itu makanya boleh berarti.
1: Jadi sebenarnya boleh. Yang penting namanya masuk dulu dalam 5 pendaftar pertama. Kita kan terima 5 nama hari ini yang dapat di DP.
2: Oke.
1: Punya masuk, uangnya ada, dananya ada. Saran saya malah belinya jangan satu. Karena apa? OTR itu berubah-berubah. Terakhir itu pas kita join awal itu di OTR BYD itu di 203 juta. Kemarin baru di 207 juta. Ini enggak tahu minggu terlaris loh di BYD.
0: Iya.
1: Itu bisa jadi 230, 200 berapa gitu, dan itu otomatis akan meskipun dapat subsidi, Bimor pasti nggak akan mungkin memberikan 25 juta lagi.
0: Okay.
1: Jadi kalau sekarang mampu ada uangnya, mungkin bisa ikat dulu harga sekarang, DP-nya mungkin 2 mobil contohnya. 2 mobil, 25 dikali 2, boleh 8 juta dikali 2.
2: Oh,
1: jadi
2: iya,
1: itu aja yang dibayar sekarang.
2: Ya.
1: Nanti angsurannya untuk sampai pelunasan 25 juta, itu boleh bertahap. Contohnya, saya mau ngelunasin yang satu unit dulu deh, saya bertahap yang ngelunasin 25 jutanya yang satu unit dulu. Yang satu unitnya nanti setelah lunas dulu. Nah, itu boleh. Kalau naikkan harga, itu tetap ikut harga yang sekarang. Karena udah diikat di sekarang. Jadi kalau memang uangnya ada, DP-nya ya boleh lebih dari satu unit. Saran saya malah ya usahakan.
2: Jadi kan nanti keuntungannya jadi lebih banyak gitu ya. Kalau misalnya punya lebih dari satu unit.
0: Iya. Tapi Bu Aida misalnya kayak misalnya punya 50 juta enggak mau, gue saya tetap pengen satu aja, gedein aja DP-nya. Itu boleh juga?
1: Boleh.
0: Oke.
2: Okay. Jadi se-fleksibel itu.
1: Flexinya jadi 2 mobil dong. DP-nya mau 25 juta. Sayang aja loh. Sebenarnya gini loh. Misalkan ke BYD langsung nih bawa 50 juta. Itu nilai angsuran tetap sama dengan join di Bimor DP 25 juta. Itu sama.
2: Iya, jadi ibaratnya kan kalau kamu lebih banyak mobilnya, toh jadi nanti insya Allah pasif income-nya jadi lebih banyak gitu, ketimbang kamu
0: gede. Tapi kan utangnya juga jadi lebih banyak.
2: Iya.
1: Kalau ada yang mau beli cash mobil ya, contohnya ya, ada yang mau beli cash, dia mobilnya nggak mau nyicil, ya udah silakan juga, nggak salah, boleh.
2: Oke.
0: Berarti fleksibel.
2: Iya. Jadi pokoknya intinya, apa ya, monggo silakan Bu Aida.
1: Ya, ini maksudnya gini loh, ini kan dengernya 25 juta jadi DP BYD Atawan. Takutnya orang besok-besok ini ke pameran, ke Gias, besok bawa 25 juta mau di DP BYD Atawan. Saya pastikan itu gak mungkin ya, karena DP BYD Atawan itu di atas 40 juta, aturan normal. Jadi itu hanya ada saat join di Bimor, karena kebetulan Bimor kerja sama langsung dan dapat subsidi dari BYD-nya.
0: Oke, ini biar semua makin tergiur nih Bu Aida. Kalau boleh tahu, tadi ada nanya, berapa sih rata-rata pendapatan bersih yang didapat sama si apa namanya?
1: Mitra selama ini ya?
0: Iya, rata-rata aja, rata-rata aja.
1: Oke, kita simulasi aja mungkin ya. Orang bingung gimana sih simulasi keuntungannya setiap bulan.
2: Nah, itu.
1: Ini loh, contohnya, satu bulan itu dapat omset 8 juta. 8 juta omset, itu kita langsung keluarkan bayar cicilan BYD ini 5 juta. 5 juta cicilan, operator, biaya operator 500 ribu. Berarti udah keluar biaya 5,5 juta. Masih ada sisa 2,5 juta. Itulah net profit. Ini yang kita bagi, 60% untuk mitra, sisanya buat Bimor. Gitu. Jadi ini hanya estimasi ya, ilustrasi. Jadi berapapun net profitnya, itu yang akan kita bagi. Kalau net profitnya mungkin tiba-tiba ada beberapa hari yang bolong, net profitnya jadi 1 juta aja, nah itu juga kita bagi. 60%-nya ke mitra, sisanya ke Bimor.
0: 1,5 lah buat kita ya, rata-rata.
2: Masih 1,5 juta lumayan.
1: Betul,
2: itu ya.
1: Betul, ya. 1 juta lah mungkin, jatuh-jatuhnya buruk-buruknya ya.
0: Tapi kita nggak ngapa-ngapain ya, Bu Aida, 1 juta nggak ngapa-ngapain loh.
1: Iya, Hah? Iya, bahkan semua pengurusan kendaraannya ditangani sepenuhnya oleh Bimor. Kita punya bisnis, mobilnya juga, kita juga pilih mobil juga berdasarkan performa terbaik ya. Jadi nanti supaya apa, mitra itu bisa menerima kendaraannya itu dalam kondisi yang masih sangat layak setelah dipakai bekerja 5 tahun.
2: Iya juga sih. Dan ya, ditambah lagi tadi di awal kan ini juga banyak sahabat suara yang dari luar Jakarta ya. Jadi jangan menganggap kalau kalian tidak bisa ikutan menjadi mitra dari Bimor Green ini, karena dimanapun kamu berada dari Sabang sampai Merauke, kan kamunya nggak perlu terlibat dalam si kemitraan ini, mobilnya doang yang disuruh kerja kan. Nah, mobilnya itu akan bekerja di daerah Jabodetabek gitu.
1: Iya, mitra kami itu ada yang dari Surabaya, ada yang dari Kalimantan. Itu aman-aman aja kok, mereka terima laporan itu dengan yang transparansinya itu bisa kami jamin. Kami tetap tracking, kami tetap ada pengecekan, cek daily point dan lain sebagainya. Tapi itu dilakukan oleh tim kami, bukan oleh mitra. Okay. Tapi tetap kami laporkan hari per harinya itu ke mitra. Tapi di akumulasi setiap bulan laporannya.
0: Nah, masalah maintenance atau mungkin listrik, kan ini mobil listrik ya?
2: Iya.
0: Bayar listrik, segala macam, maintenance, mungkin ganti ban atau apalagi ya? Kalau listrik di servis lah, pokoknya maintenance itu siapa yang nanggung biayanya?
1: Itu kan mungkin lebih, kalau misalkan maintenance di mobil listrik itu cenderung lebih ringan ya, lebih mudah dibandingkan mobil konvensional.
0: Betul, betul.
1: Nah, kemudian paling ya yang harus di cover oleh mitra itu di luar dari biaya yang ditanggung asuransi ya, contohnya kayak bayar pajak kendaraannya, otomatis itu mitra, karena kan pemiliknya.
0: Listrik, listrik kalo gimana?
1: Listrik itu sudah termasuk biaya yang harus dikeluarkan di operasional Bimor.
0: Oh iya, ada operasional. Oh, iya.
2: Tadi ada 500.000 misalnya.
0: Kalau ganti ban, tiba-tiba ganti ban.
1: Nah, ganti ban ini kan itu mungkin secara berkala ya, mungkin berapa bulan, 2 bulan. Nah, ini mungkin akan
0: operasional
1: ada
0: koordinasi lagi
1: antara Bimor dan juga mitra. Pemilik. Jadi kita tinggal spare biaya dari keuntungan ini untuk penggantian tersebut.
2: Karena murni benar-benar
1: semua biaya aktivitas bisnis operasional selama 5 tahun ini, itu kita berharap itu dihasilkan dari mobil itu yang bekerja.
0: Jadi pasti ada koordinasi
1: antara pihak Bimor ke mitra. Ini nanti kayaknya udah mau ganti ban nih, kita spend uang untuk ini ya, gitu. Pasti ada koordinasi.
0: Termasuk bayar pajak juga ya, Mbak?
2: Iya. Yang... Tuh ada Faiza di TikTok bilang pembayaran pajaknya gimana ya? Itu menjadi tanggungannya.
1: Nah, itu pajak tanggungannya mitra, pemilik kendaraan. Dan pemilik sekarang kendaraan, kan aturannya juga masih ringan ya.
2: Iya sih kalau mobil listrik ya.
1: Iya, betul.
2: Yes. Ih, menarik sekali. Jadi promonya hari ini hanya 5 slot ya, Bu Aida, betul, buat sahabat suara ya.
1: Betul, jadi yang harusnya bayar DP BYD 45 juta, join kemitraan di Bimor, cukup 25 juta itu sudah include asuransi, DP mobil, pemasangan GPS, dan juga biaya notaris. Tapi memang kuotanya terbatas 5 orang, boleh dicicil DP 8 juta dulu, sisanya diangsur tanpa bunga. Saya ingatkan kembali nomornya, pasti kuotanya udah kurang dari 5 nih. Ketikkan promo Iswara spasi nama, lalu kirim ke Laras di 0812-8888-2743. 0812-8888-2743.
2: Nah, itu dia.
0: Siap.
2: Oke, nanti pasti sahabat suara juga masih penasaran, kayak udah makin tertarik, udah makin jelas, makin yakin. Nah, alurnya bagaimana untuk bisa mendaftar dan persyaratan yang harus disiapkan kalau mau menjadi mitranya Bimor Green. Ntar ya. Oke.
0: Jangan kemana-mana ya, Bu Aida ya, dan sahabat suara tetap bersama Kinos Gina hanya di Suara Seru.
3: Yang baru di Iswara.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, Kinos Gina di Suara Seru. Masih seru banget ngobrolin perihal menjadi mitranya Bimor.
1: Iya, betul sekali. Dan masih ada Bu Aida di ujung telepon sana.
0: Masih ada suaranya?
1: Bu Aida?
2: Ada dong.
1: Masih ada ya Bu Aida ya.
0: Bu Aida, aku udah capek nih Bu Aida. Banyak banget pertanyaannya.
1: Iya, ini yang nanya.
0: Yang bang. Masuk di TikTok dan di WhatsApp. Aku gak sanggup.
1: Betul. Tapi aku mau tanya dulu ini satu hal sama Bu Aida. Kan ini mobilnya mobil listrik. Nah, kenapa gitu pilihnya brandnya tuh BYD gitu Bu Aida?
2: Oke. Mau menjawab pertanyaan orang-orang, kenapa tuh sering banget lihat BYD di jalan? Pasti Mas Kinos, Mbak Gina juga sering banget ketemu BYD.
1: Iya, sering.
2: Dikit-dikit ketemu BYD, dikit-dikit ketemu BYD. Ya. Kenapa orang-orang pada pilih BYD sih? Apa sih keunggulan dari mobil ini? Mungkin kenapa kita pilih BYD atau kenapa mobil listrik dulu? Nah, itu tadi di awal udah kita jelasin. Kita mau sistem transportasi online dengan mobil listrik supaya lebih ramah lingkungan. Mm-hmm. Dan juga biaya operasional penggunaan mobil listrik kan lebih ringan dibandingkan mobil konvensional. Nah, kemudian kenapa pilihan brandnya jatuh kepada BYD? Mm. Kenapa orang-orang pada suka BYD sekarang? BYD ini emang salah satu brand mobil listrik terlaris saat ini. Mm. Karena kualitas mesin dan baterainya itu terbaik. Mereka tuh pakai teknologi blade baterai yang materialnya itu terbuat dari lithium. Ini super awet, awet banget. Bahkan mereka tuh sudah lolos uji coba tusuk paku di baterainya. Dan itu tetap bertahan lama.
0: Oke.
2: Nah, karena mereka memang awalnya pabrik baterai ya, jadi kekuatannya tuh ada di baterai. Dan klaimnya BYD, ini klaimnya mereka ya, klaim BYD baterainya bisa bertahan 10 hingga 15 tahun.
1: Oh.
2: Jadi 10 hingga 15 tahun. Sementara masa kerja sama kita dengan mitra kan 5 tahun ya.
0: Iya. Nah, artinya garansi ya, terjamin.
2: Betul, saat kita kembalikan kendaraan ini ke mitra, kondisi masih sangat amat layak. Karena kan 50%-nya aja nggak nyampai.
1: Iya, betul,
2: kemudian
1: betul.
2: Jarak tempuhnya juga panjang. Jadi sekali pengisian daya, charging, itu bisa dipakai lama.
0: Ya.
2: Panjang banget daya tempuhnya.
1: 3 tahun artinya, kalau nggak salah ya, sekali ngecas ya? Langsung bisa.
0: 3 tahun, banget 3 tahun. Lu ngecas di mana lu?
2: Yang penting panjang lah, bisa dipakai untuk jarak tempuh yang sangat panjang. Ya. Jadi ini cocok dijalankan di bisnis ini.
0: Ya.
2: Dan desainnya tuh premium, kesannya kayak mobil mahal, fiturnya canggih, padahal harganya itu kompetitif, sangat terjangkau.
0: Betul,
2: sangat terjangkau. Itu dia kenapa cicilannya tuh ringan dan pengajuan ke leasing lebih mudah. Itu alasan kita memilih BYD karena itu semata-mata supaya kendaraan mitra ini sampai ke tangan pemiliknya dalam kondisi yang sangat layak. Dan profit bulanannya itu bisa kita maksimalkan karena biaya operasional yang dikeluarkan cenderung lebih kecil.
0: Sedikit aman aja ya, sotonya.
2: Betul,
0: saya nih
2: ringan.
0: Iya, sedikit baca gitu ya, kalau di ini kan produk mobil Cina ya. Di Cina itu ada dua brand yang paling besar. Salah satunya adalah BYD.
1: Nah itu
0: BYD.
1: Dia betul. Karena tadi juga udah uji coba kan, tusuk paku baterainya aja dia kayak selamat gitu. Dicobain tusuk jelangkung dah.
0: Coy.
1: Nah itu, kalau yang itu belum tentu selamat Kinos.
0: Istri saya juga ada tusuk paku di kepala, dihubungin. Coba bentar ya. Oke, lanjut lagi nih pertanyaan udah pada masuk nih, banyak banget. Mungkin beberapa boleh ya, mumpung masih ada waktu
1: ini
0: ya.
1: Ini dulu alurnya, gimana cara daftarnya?
0: Nanti syaratnya. Terakhir itu.
1: Oh itu terakhir, oh ya, baiklah.
0: Apalagi tadi pertanyaannya ya, banyak banget nih. Nah kalau mana Ibu pilih?
1: Kalau bayar mobilnya lunas bisa kan ya tadi Bu Aida?
2: Boleh. Boleh kalau misalkan iya. Jadi ini juga kalau misalkan kan tadi kita boleh 8 juta dulu baru sisanya diangsur tanpa bunga. Kalau ada yang mau langsung 25 juta juga boleh sebenarnya. Ini bukan ngulur-ngulur waktu supaya nunggu operasional ya, enggak.
1: Okay.
2: Kita udah operasional aman.
1: Nah, terus cuman kontraknya gimana Bu Aida? Kalau lunas, kalau misalnya mobilnya bayarnya lunas. Nah, terus kontrak kerjasamanya jadi bagaimana tuh?
2: Kontrak kerjasamanya itu berubah. Jadi nanti yang harusnya bayar cicilan mobil, ini cicilan mobilnya tuh dialihkan ke mitra buat cicilan mobilnya.
1: Oh, balik dong.
2: Nah betul.
1: Nah jadi banyak jadi, mitra dapatnya.
2: Jadi banyak kalau belinya beli cash.
0: Iya, betul. Jadi tinggal
2: nggak
0: usah
2: mitra.
0: Iya, nggak usah dipotong leasing. Jadi langsung tinggal bagi 60-40 aja.
2: Iya,
0: udah.
2: Betul.
1: Lah,
2: enggak, kita keluarin dulu ke mitra dulu bayar cicilannya. Sisanya net profit baru ke mitra lagi 60%. Jadi dua kali.
0: Oh iya.
2: Ya berarti, betul. Yang harusnya buat leasing kita kasih ke mitra dulu.
0: Oh iya, jadi cicilannya buat kita.
1: Bukan buat leasing. Iya, makanya jadi leasing. Gede kan aku.
0: Iya, dua kali berarti.
1: Oh iya.
2: Betul, jadi dua kali.
0: Iya.
2: Ya, kalau belinya cash, yang... tapi kalau memang enggak mampu yang mau nyicil ya aman,
1: boleh.
2: Kan DP-nya juga ringan.
1: Oh, coba Bu Aida ini perkara alur pendaftaran atau apa aja syarat yang harus disiapin
0: Monggo.
2: Iya, alur pendaftaran itu pertama kan yang pasti hubungi dulu CS kita yang tadi 0812-8888-2743. Itu pertama, kalau masuk kuota yang dapat harga spesial, itu langsung DP. Kalau misalkan nggak mampu langsung 25 ya. Kalau alur DP, begitu bayar 8 juta, kita kasih perjanjian kerjasama awal. Satu, belum memasukkan identitas mobil. Karena kan masih mau nyicil tuh sampai lunas 25 jutanya.
1: Oke.
2: Nah, tapi kalau misalkan langsung 25 juta, ini kita yang beranggapan sudah lunas 25 jutanya ya. Sudah lunas 25 juta, itu ada lagi perjanjian kerjasama kedua yang keluar. Ini sudah masukin identitas mobil. Identitas mobil seperti warna mobil, merek, warnanya, nomor mesin, nomor rangka dan lain sebagainya. Ini adalah mobil milik mitra atas nama siapa-siapa, itu jelas semua. Dititip kelolakan ke Bimor. Bimor selama 5 tahun yang akan dioperasionalkan, gitu. Semua jelas di dalam perjanjian kerjasamanya. Setelah itu disahkan notaris, tanda tangan mitra dan juga Bimor. Nah, setelah itu mobilnya sudah kita integrasikan ke platform. Seleksi driver itu kita lakukan setiap saat. Jadi ada terus tuh drivernya. Seleksi driver terus-terusan. Jadi kita juga ngurangin angka pengangguran ya, karena kita buka lapangan pekerjaan yang banyak.
1: Iya, benar.
2: Seleksi driver terus.
3: Iya.
2: Jadi begitu mobilnya mitra sudah siap, sudah diintegrasikan, ya udah. Karena tinggal tunggu laporan setiap bulan dan pembagian hasilnya. Wow. Jadi alurnya gitu. Untuk persyaratan mungkin yang penting namanya aman, aman dan tidak ada catatan hitam di bank.
1: Lolos
2: pasti mobil akan cepat keluar.
1: Oh ya, kayak bay check-in gitu kali ya.
3: Iya betul.
2: Ya,
3: iya.
2: Juga.
1: Nah, Kak, tadi menyambung pertanyaan tadi Bu Aida sedikit. Kalau misalnya tadi mobilnya langsung dibayar lunas, kontrak kerja sama dengan Bimor Green ini juga tetap 5 tahun.
2: Tetap 5 tahun. Jadi dapat passive income 5 tahun juga. Tapi mobilnya ya kerja buat ngasih duit ke pemiliknya. Gitu. Kan enak tuh, apalagi sekarang juga harga masih terjangkau ya.
1: Kita
2: enggak tahu loh ke depan ini BYD harganya jadi berapa. Ini brand terlaris dan itu memang fiturnya, kualitasnya tuh canggih.
1: Naik terus lagi harganya.
2: Naik terus harganya.
1: Nah, mungkin ini terakhir Bu Aida, ada pesan untuk masyarakat yang mau mulai membangun bisnis tapi masih ragu untuk mengambil langkah pertama bersama Bimor Green nih, harus gimana nih?
2: Oke, yang ragu itu biasanya gini loh, Mbak Gina. Orang pengen, semua siapa sih yang nggak pengen punya penghasilan tambahan di tengah ketidakpastian ekonomi ya, indis ekonomi seperti ini semua pengen lah. Cuman mungkin ada keterbatasan modal, ada keterbatasan waktu, kan udah kerja pagi sampai sore bahkan sampai malam, nggak ada waktu buat ngurusin persiapan bisnis, atau keterbatasan informasi dan knowledge. Nggak tahu cara-caranya, step-stepnya. Nah sekarang Bimor udah bantuin, modal terbatas, terjangkau, nggak perlu repot. Karena semua diurus oleh Bimor, nggak paham cara-caranya, biar Bimor yang repot deh urus semuanya. Nah, mitra tinggal langsung jalankan bisnis mobilnya, tapi dititipkan dulu ke Bimor supaya mobil itu tidak jadi beban. Karena beli mobil itu bisa jadi beban loh, apalagi kalau belinya secara kredit. Biaya perawatan, kemudian juga operasional penggunaan, sementara nilai mobilnya mengalami penyusutan. Jadi itu merubah stigma itu. Mobil yang tadinya jadi liabilitas atau barang yang konsumtif, ngabisin duit atau jadi, kita ganti jadi aset yang menghasilkan passive income. Nah itu dia, makanya dititip dulu ke Bimor. Beban cicilannya beres, nggak apa-apa diambil lagi, dijual boleh untuk tambahan modal bisnis.
1: Wow, jadi pokoknya setelah 5 tahun terserah deh tuh mobil kita balikin gitu ya. Udah bukan tanggung jawab Bimor lagi. Mau dijual, mau dipakai buat pribadi
2: lagi,
1: atau mau dikerjakan lagi yang lain, di mana boleh, monggo silahkan gitu ya.
2: Jadi terakhir ini mungkin ya, karena kuotanya terbatas banget. Sekali lagi ketikkan promo Iswara spasi nama, lalu kirim ke Laras di 0812-8888, 8-nya 4 kali, 2743, 0812-8888-2743.
3: Promo Iswara spasi nama, kirim ke Laras 0812-8844-2743. Sampai apa lo gue?
1: Hebat banget.
2: Jangan ikut war nih.
1: Nah itu dia. Kan tadi kan ada jatah kita dua.
3: Iya.
2: Ya
1: kan?
2: Oh iya.
1: Gak perlu
3: war kan.
1: Iya,
3: the power order of order.
2: Oke.
3: Oke. Ingat nama saya Rizky Triantono.
1: Nah itu dia.
3: Sama Rizna Nita Gina ya Bu Aida ya.
2: Siap.
1: Terima kasih Bu Aida.
3: Terima kasih Bu Aida.
2: Sama-sama Mas Kinos, Mbak Gina.
3: Iya. Bye. Have a nice day. Sukses terus buat Bimor.
1: Nah okay. Sekalian kita pamit ini.
3: Sekalian pamit sama Sahabat Suara, karena udah jam 10 juga ya Sahabat Suara. Terima kasih buat semua yang udah nemenin Kinos Gina selama 3 jam kebelakang. Selamat weekend. Kita ketemu lagi hari Senin.
1: Yes.
3: Ya, yeah, thank you.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Ah, segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya, cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Selamat pagi sahabat suara, hello, good morning. Kembali lagi di hari Jumat. Seperti biasa kamu akan ditemenin sama Cia Friska. Dan aku akan mulai pagi ini dengan 10 lagu keren tanpa jeda iklan. 101,4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia.

Indonesia barengan sama Chia Friska yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti. Sahabat Suara, itu dia Aku Harus Jujur dari Chris Patty yang menjadi salah satu rangkaian di 10 lagu keren kita pagi ini. Tapi tenang aja, gak cuma sampai Chris Patty kok sahabat Suara kita galaunya. Karena abis

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sekali lagi aku memohon maaf, ini lagunya lagi galau-galau ya di hari Jumat, siang-siang sebelum sholat Jumat. Lagi deh ya, lagi ya. Aku setel lagu galau lagi ya, karena ini masih di 10 lagu keren kan. Karena abis ini akan ada lagu nih, Sahabat Suara dari Lomba Sihir dengan Ribuan Memori. Ini aku sambil live TikTok gitu ya, dan karena lagunya lagi galau, aku tuh tanya ke mereka, biasanya kalian tuh susah move on tuh kenapa? Terus ada yang jawab, karena kenangannya banyak kak. Ini nih, kayak ribuan memorinya Lomba Sihir, ya gak sih? Dan abis ini

orang gitu ya, lagi menganggap nih orang tuh green light, green flag, gak ada celahnya tuh, gak ada nih, aku puterin buat kamu, tapi galau dulu ya satu kali ya.

0: Aisyah, masih barengan sama Cia Friska yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti. Itu dia 10 lagu keren yang barusan aku puterin buat kamu, sahabat suara. Tapi tenang aja, itu kita masih sampai jam 2 ya. Masih ada panjang sekali nih waktu kita bersama. Insyaallah. Jadi kalau kamu mau request, boleh banget. Langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014. Ulang ya, ini biar gak ada alasan untuk kamu gak request lagu. Langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014. Sebelum request, aku minta kamu untuk sebutin dulu nama kamu siapa, dari sahabat suara daerah mana, dan ceritain kenapa sih kamu request lagu itu, mengingatkan kamu sama siapa, atau ada cerita apa sih yang bikin kamu jadi kayak mau dong kak request lagu itu. Cus ya, langsung aja WhatsApp, atau kita seru-seruan bareng juga boleh ya, karena aku sambil live TikTok nih sekarang. Langsung aja join ke TikTok isuara.network.
1: Isuara, suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
1: Memainkan musik pilihan. Iswara.
2: Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Yoga. RS Pusri Palembang memecat Dr. Tamara Dewi Jasmine setelah komentar sindiran kepada pasien BPJS di media sosial viral dan dinilai melanggar etika profesi. Keputusan diambil usai pemeriksaan internal sebagai bentuk komitmen rumah sakit menjaga profesionalisme serta memastikan seluruh pasien mendapat pelayanan yang setara tanpa diskriminasi.
0: Suara Fakta.
2: BRIN memamerkan berbagai inovasi kepada Presiden Prabowo mulai dari genteng ramah lingkungan, teknologi pengelolaan sampah, kendaraan otonom, hingga pemanfaatan teknologi nuklir untuk energi, pangan, dan kesehatan. Pemerintah menegaskan hasil riset tersebut harus dihilirisasi agar memberi manfaat nyata bagi masyarakat, serta memperkuat kemandirian nasional. Demikian Suara Fakta siang ini, terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.

Ivan sama Cia Friska di Nongkrong Bareng 101,4 FM Hisor Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu pernah gak sih lagi scroll TikTok gitu ya, terus lihat banyak banget orang Indonesia yang kerja di luar negeri, misalnya kayak petik apel di Australia atau kerja di gudang Jepang, dan isi komentar itu isinya kayak pada envy semua gitu. Dan ternyata ini tuh bukan cuma fenomena semata aja, sahabat suara. Karena ya, ini tuh ada survei terbaru dari Jakpat sama Jangkara Data Lab yang nunjukin kalau lebih dari 70% Gen Z di Indonesia itu ternyata pengen banget yang namanya kerja di luar negeri. Ini buat Gen Z yang sedang mendengar siaranku, apakah kamu setuju pengen banget kerja di luar negeri? Dan alasannya itu bukan soal gengsi kerjaan keren atau enggak gitu ya, tapi soal gaji yang lebih besar, peluang karir yang lebih jelas, sama kualitas hidup yang mereka rasanya tuh kayak lebih layak gitu di sana. Makanya enggak heran gitu ya, kerjaan yang di sini mungkin yang dianggap kasar kayak metik buah, motong rumput, housekeeping. Dan kalau misalkan mereka lakuin itu di luar negeri, itu tuh mereka lebih rela gitu buat ngambilnya. Ya mungkin karena kerjaannya tuh sama gajinya lebih jauh lebih worth it kali ya, sama kerjaan serupa yang mereka lakuin di tanah air.

Indonesia, masih barengan sama Cia Friska yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti di nongkrong bareng. Sobat Suara, kalau disuruh aku tanya ya, kamu itu lebih suka pelihara kucing atau lebih suka pelihara anjing? Soalnya ini tuh ada penelitian yang kayak oh gitu Sobat Suara. Ternyata katanya orang yang lebih suka kucing itu cenderung lebih dapat skor yang lebih tinggi kalau misalkan ada tes-tes kemampuan kognitif dibanding sama pecinta anjing gitu. Tapi tenang, jangan kepedean dulu ya buat para cat lovers di luar sana. Karena ini tuh cuma korelasi aja, bukan sebuah sebab akibat gitu. Jadi bukan berarti kalau kamu pelihara kucing bikin jadi jenius tuh enggak. Karena penelitinya itu bilang kalau ini tuh lebih ke soal gaya hidup. Karena orang yang gaya hidupnya sibuk, tinggal di kota, jam kerjanya panjang, itu tuh biasanya emang lebih cocok sama hewan yang mandiri gitu, kayak kucing. Kayak kalau anjing kan harus diajak keliling-keliling gitu ya tiap hari. Nah selain itu, rata-rata pemilik kucing itu juga sering dikaitin sama sifat yang lebih terbuka, sama pengalaman baru, dan mereka tuh cenderung lebih apa ya, lebih punya rasa ingin tahu yang tinggi gitu. Jadi intinya ini tuh cuma kecenderungan statistik aja, bukan patokan buat semua orang. Jadi kalau ditanya sih aku tetap lebih condong ke pecinta anjing ya.

0: sama Cia di Nongkrong Bareng sampai jam 2 siang nanti. Dan sahabat suara, buat kamu yang mau request lagu, aku mau mengingatkan kalau aku pasti dengan senang hati akan memutarkan lagu-lagu yang menjadi requestan kamu. Jadi langsung aja boleh yuk WhatsApp ke 0816-114-1014. Atau di TikTok nih kita sekalian main games. Kamu request lagu dengan cara main games. Jadi kalau mau ikutan juga boleh banget langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network. Buat yang WhatsApp, jangan lupa disebutin nama kamu siapa, kamu dari mana, dan sebutin ya kenapa sih kamu merequest lagu tersebut. Ada apa sih cerita di balik lagu itu? Aku tunggu ya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.

bersama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti di 101,4 FM I Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Ada WhatsApp yang masuk, sahabat suara, dari Kak Meldi di Subang. Katanya Kak Meldi mau request lagunya It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Kan tadi aku bilang ya, kalau kamu mau request sesuatu, coba doang ceritain kenapa sih kamu request lagu itu. Dan ternyata Kak Meldi nge-request lagu It Gitaf karena bersyukur aja punya istri yang support banget di setiap waktu. Seneng banget aku dengernya ya. Dan ini bukan cuma untuk yang udah berkeluarga aja ya, bukan cuma suami istri aja yang untuk saling support, tapi buat kamu sesama teman harus saling support, orang tua harus support anaknya. Jadi lagu yang menjadi requestannya Kak Meldi ini relate buat kamu, ya gak sih sahabat suara? Tapi ini dia Kak Meldi, It Gitaf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan.

0: Gue mah kalem kalau di rumah, cool.
1: Tapi kamu tetap sayang kan sama aku?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Perasaan gue gak enak nih.
1: Jih, sejak kapan gue kalau nelfon lo ada butuhnya doang? Gue mah sayang sama lo.
2: Coba.
1: Happy birthday. Selamat ulang tahun. Lah kemarin kan lo ulang tahun?
2: Enggak, Sinta yang kemarin ulang tahun. Lo salah nelfon.
1: Oh, Sinta yang ulang tahun bukan lo ya? Kenapa sih? Eh, lo jangan marah-marah tau. Lo kan orangnya baik.
2: Iya, gue memang baik. Gue mau kado khusus dari lo.
1: Apaan tuh?
2: Ya udah, apa kek? Pikir aja katanya sayang. Pasti kan ada ikatan batin ya.
1: Iya lagi, tapi kayaknya mulai hari ini gue gak sayang lagi deh sama lo. Jadi ikatan batin kita putus ya. Jadi gue salah telepon. Gue harusnya telepon Sinta. Kenapa gue telepon lo? Iya. Kan lo kelewatan ulang tahunnya.
2: Pasti ada butuhnya doang. Gue mah tahu.
1: Iya, gue butuh untuk membuktikan lo tuh betul enggak temen gue gitu. Cuman tadi begitu lo...
2: Enggak.
1: Lu gak temen gua? Gua mau tanya ya, siapa yang kelakuannya paling absurd, aneh, nyusahin? Gue sih, masa gue sih?
0: Lah ya, jujur, itu jawabannya spontan, berarti itu jujur.
2: Lu setuju kan? Rizky, lu setuju kan? Coba lu tanya sama anak lu deh.
0: Enggak, kalau lu nanya sama gua di antara grup itu yang paling absurd, gua gak tahu bu, karena kan gua gak pernah nih bro. Tapi kalau lu nanya istri kelakuan paling absurd siapa? Dia emang.
1: Jangan jadi dipojokin. Lu emang tega banget.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di

Tapi aku yang mau aku tanyain adalah gini sih sebenarnya. Kamu tuh pernah gak sih sekarang tuh aku lagi berat badannya lagi naik banget nih sahabat suara. Tapi kayak kegiatan yang bisa dan yang sangat enjoy aku lakukan adalah ngemil. Ada gak sih dari kamu yang lagi diet gitu ya, tapi susah banget yang namanya nolak ngemil. Dan ternyata tadi pas aku lagi scrolling sosial media, ada yang ngasih tahu informasi kayak gini nih ya. Kamu tahu buah beri dong sahabat suara. Nah, jadi ada systematic review dari meta analysis yang ngerangkum 38 studi nih. Hasilnya itu nunjukin kalau konsumsi buah beri kayak blueberry, strawberry, raspberry, blackberry. Blackberry tapi bukan handphone ya, bukan yang itu. Nah, kalau kamu mengkonsumsi buah-buah beri itu bisa berpotensi untuk bantu nurunin persentase lemak dalam tubuh. Jadi gak cuma lemak aja, ada massa lemak sampai ke BMI gitu. Dan soalnya ini tuh buah-buah yang beri-berian itu kaya yang namanya akan serat dan juga polifenol yang bikin kita itu jadi lebih cepat kenyang sahabat suara. Jadi otomatis itu tuh ngebantu pola makan juga bisa lebih terkontrol. Tapi ingat ya, ini tuh bukan solusi wajib yang bikin kamu jadi instan langsing gitu, cuma modal makan buah beri aja. Tapi hasil yang paling maksimal itu bisa kamu dapetin caranya ya dengan cara tetap dibarengin sama pola makan yang bergizi, olahraga rutin, dan gaya hidup sehat secara keseluruhan. Ini pas aku lagi sebutin buah-buah beri gitu, bukan artinya kamu makan stroberi tapi pakai coklat ya sahabat. Soalnya itu bukan langsing tapi malah makin melar badan kamu.

waktu itu kita sempat dilanda sih. Jadi sempat ramai banget sama yang namanya tuh olahraga padel. Ada dari kamu yang coba belum? Bahkan ya, banyak banget dulu awal-awal padel muncul tuh sampai kayak mau booking lapangan aja, waiting list, segala macem. Semua kayak 100 meter dikit lapangan padel. Dan ada juga rumor-rumor di mana kayak banyak orang yang bilang katanya si lapangan padel ini tuh mau dijadiin suatu olahraga yang mirip-mirip sama golf gitu. Jadi orang-orang bisa networking di sana. Dan ternyata kan menurutku pribadi gitu ya, gak bisa tuh networkingnya padel disamain sama networkingnya golf. Karena kalau golf tuh kan emang udahlah olahraganya mahal gitu, cuma bisa dilakuin sama orang-orang tertentu aja. Dan yang bikin kagetnya, University di Bekasi gitu ya, namanya Presiden University, itu tuh nangkep fenomena ini dan bikin kayak jadiin golf itu sebagai olahraga wajib buat semua maba alias mahasiswa baru. Gimana menurut kamu nih, sahabat suara? Tapi ini tuh bukan sekedar, mungkin golf orang ngiranya gampang lah belajar mukul bola aja, tapi gak kayak gitu. Seperti aku bilang tadi, kayak lewat golf jadinya tuh mahasiswa dibekelin kayak nilai-nilai disiplin, integritas, etika, sampai kemampuan bangun relasi dari awal kuliah gitu. Dan programnya itu juga didukung sama fasilitas, yaitu Jababeka Golf and Country Club. Jadi ada lapangan golf standar internasional yang nyambung langsung sama kampus. Ih, fancy menurut aku, sahabat suara. Ya, jadi harapannya lulusan-lulusan dari Presiden University ini nanti gak cuma jago akademik doang, tapi juga jago punya karakter yang kuat, jago komunikasi, dan juga networking yang matang, biar nanti pas terjun ke dunia pekerjaan tuh udah mantap gitu, sahabat suara. Tapi coba ya, ini kita pikir-pikir deh, kalau misalkan di kampus ada lapangan golf yang nyambung sama gedung kampus, olahraga wajibnya golf, kira-kira UKT-nya berapa tuh ya?

masih di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sudah banyak banget informasi yang aku berikan ke kamu sahabat suara, dan aku akan muterin salah satu request, lagu request dari Chia Desi. Sama-sama Chia ya, Desi di Bogor. Katanya siang ini dia mau request lagu Tutur Batin dari Yura Yunita. Kenapa request lagu ini? Karena suka banget sama lagunya, apalagi liriknya yang dalam banget, terutama yang Tutur Batin itu. Aku setuju banget sih, kayak lagu-lagunya Yura Yunita, Sal Priadi, Kunto Aji, itu tuh lagu-lagu yang kalau kita dengerin selalu ada pesan baru yang kita dapat gitu sahabat suara. Maka dari itu aku abis ini akan muterin lagu dari Yura Yunita yang Tutur Batin. Dan buat kamu yang mau request lagu, boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014.

0: Indonesia.
1: Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Kamu bisa-bisanya seenak-enaknya kamu bilang pinggang kamu lagi sakit banget. Yang harusnya ngomong seperti itu badan masih kurang enak adalah saya.
1: Kenapa?
0: Jadi kemarin tuh kan ceritanya kan kita hari Minggu nih mau stretching, ya kan udah booking nih satu terapis buat aku, satu terapis buat Kinos. Bisa datang ke rumah. Udah dong, datang terapisnya, tiba-tiba anak gue kucuk-kucuk, Uta, Ibun boleh enggak aku ini pijit juga? Boleh. Iya, Uta pijit. Abis itu Uta pijit, adek
1: enggak kesakitan mereka.
0: Ya itu Uti ada au au au au au ada gitu. Abis itu karena Uti melihat kakaknya di stretching, Uti juga abis ini Uti ya. Oke, udah jam 8:30 tuh, 8:30 malam. Udah kelar-kelar jam 10. Enggak kebagian gua. Jadi ujung-ujungnya saya enggak terapi kemarin.
2: Enggak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus Suara Senin.
2: Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Ya Indonesia, sudah jam 2 siang. Yang artinya Cia Friska harus pamit undur diri ya sahabat suara. Terima kasih yang sudah mendengarkan siaranku dari tadi jam 11 sampai sekarang udah jam 2 siang. Aku happy banget, apalagi di TikTok juga banyak banget ya orang-orang yang nge-request lagu gitu. Semoga sehat terus, habis ini harinya lancar, penuh sukacita, happy. Semoga weekend besok juga happy, gak boleh kerja ya weekend Sabtu Minggu. Udah kerjanya Senin lagi aja sahabat suara. Kita ketemu lagi di minggu depan, hari yang sama, di jam yang sama. Bye-bye sahabat suara.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihan
1: Iswara.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Hai hai, it's Yeriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!

0: dari Wings Food.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia. 89,7 FM Surabaya. Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.
2: Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
3: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Oh, sapi, api, api.
1: Jauh, begini, udah.
2: Yo, salam mencet.
3: Siapa no?
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Suara warga Indonesia.

0: Bersama Anissa di sini di Suara Warga Indonesia yang akan menemani sahabat suara pada bagian Suara Fakta. War tiket upacara HUT RI diserbu 128.000 pendaftar. Minat dari luar negeri ikut membeludak. Antusiasme masyarakat menyambut peringatan HUT RI ke-81 luar biasa. Baru di hari pertama pembukaan pendaftaran tercatat lebih dari 128.000 orang ikut berburu tiket untuk menghadiri upacara kemerdekaan di istana. Bahkan peminatnya datang tidak hanya dari berbagai daerah di Indonesia, tetapi juga dari luar negeri. Tingginya animo ini menunjukkan bahwa semangat merayakan hari kemerdekaan bersama di istana masih menjadi momen yang sangat dinantikan setiap tahunnya.
1: 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: dan musik pilihan.
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Halo kawan UMC, saatnya menjadi bagian dari Suzuki The Next Bold Chapter. UMC Suzuki resmi memperkenalkan New XL7 dengan tampilan yang semakin berkarakter, semakin modern, yang siap menemani perjalanan kamu. Penasaran? Ready to experience the New XL7? Yuk datang langsung ke UMC Exhibition di Oval East Atrium Ciputra World Mall, Surabaya. Lihat lebih dekat New XL7 dan Fronx Kuro. Di sini kamu bisa rasakan langsung sensasi berkendara New XL7 dan Fronx langsung. Dapatkan eksklusif merchandise menarik setelah test drive langsung unitnya. Kabar baiknya, selama periode launching, kamu bisa menikmati berbagai penawaran spesial hanya selama pameran berlangsung. Dapatkan kartu flash hingga 2 juta rupiah dan voucher belanja senilai 1 juta

0: dari Wings Food.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.
3: Tenanglah, tarik nafas dan hembuskan perlahan.

dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: Pemerintahan Kota Surabaya luncurkan Lomba Pisang Danor. Wali Kota Eri ajak warga pilah sampah dari rumah. Pemerintahan Kota Surabaya resmi meluncurkan Lomba Pisang Danor pemilihan sampah anorganik dan anorganik 2026 sebagai upaya mengajak masyarakat membiasakan memilah sampah sejak dari rumah. Wali Kota Eri Cahyadi menegaskan bahwa persoalan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan kepedulian seluruh warga agar volume sampah yang dikirim ke TPA Benowo berkurang, dan anggaran pengelolaan dapat dialihkan untuk program yang lebih bermanfaat, seperti pendidikan dan kesehatan. Melalui lomba ini, pemerintahan kota berharap budaya memilah sampah menjadi kebiasaan sehari-hari yang dimulai dari lingkungan keluarga hingga kampung.
1: Dengarkan Isuara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan,
1: Palembang,
2: Semarang,
1: dan Surabaya.

0: Hutan kawasan Gunung Bromo terbakar. Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru terus menjadi perhatian setelah luas area yang terdampak diperkirakan mencapai sekitar 60 hektar. Tim gabungan masih berjibaku memadamkan api di medan yang curam dan sulit dijangkau. Sementara angin kencang membuat proses pemadaman menjadi semakin menantang. Hingga saat ini belum ada laporan korban jiwa, namun sebagian kawasan wisata ditutup sementara demi keamanan dan untuk mendukung proses penanganan kebakaran.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming ke iswara.id.

0: selanjutnya.
1: 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Persebaya berhasil kalahkan Persib 6-5. Persebaya Surabaya sukses menorehkan sejarah dengan keluar sebagai juara Piala Presiden 2026 usai mengalahkan Persib Bandung lewat drama adu penalti di Stadion Kapten Satwayan Dipta Bali. Kedua tim bermain imbang selama waktu normal hingga pertandingan harus ditentukan melalui adu penalti. Dan Bajul Ijo akhirnya memastikan kemenangan 6-5 dalam babak tos-tosan untuk meraih trofi perdana mereka di ajang Piala Presiden. Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi Persebaya menjelang bergulirnya kompetisi musim 2026-2027. Sekaligus disambut meriah oleh para bonek yang telah lama menantikan gelar tersebut.
1: Memainkan musik pilihan.
2: Suara.
3: Suara warga Indonesia.

0: 9,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Duh, ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
3: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor. Semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
2: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
3: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata Bapak lagi capek kali.
2: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
3: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gih, cek ke Optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
2: Oh iya? Promo apa? Mahal lah nanti.
3: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses, terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
2: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang dekat kantor nggak?
3: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
2: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai nih sekarang. OTW beli pulang kantor.
4: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
3: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Warga.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Ah,

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Duh, ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
3: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor. Semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
2: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
3: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata Bapak lagi capek kali.
2: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
3: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gih, cek ke Optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
2: Oh iya? Promo apa? Mahal lah nanti.
3: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses, terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
2: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang dekat kantor nggak?
3: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
2: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai nih sekarang. OTW beli pulang kantor.
4: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
3: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.
5: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget, kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E, jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: jalan 11 itu.
1: Sorry, Pan, tadi coba koreksi.
0: Tapi yang benar dong.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tijus! Mau!
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Pagi Hot Bersama Mas Bro, Mas Jo, dan Mas Angga. Dengarkan Suara Hatimu. Suara Warga Indonesia.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
7: Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: Saat alami.
1: Hai hai, it's Yeriko Angeline.
2: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Suara. Suara Warga Indonesia. Kamu
1: sangat berarti, istimewa. North Star Entertainment mempersembahkan konser 30 tahun Project Pop, Forever Young, Forever Fun. 30 tahun berkarya, menghadirkan tawa dan menemani begitu banyak cerita. Saatnya merayakan semuanya bersama Project Pop dalam satu konser penuh nostalgia, lagu-lagu hits, dan momen tak terlupakan. Catat tanggalnya, 8 Agustus 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Dapatkan tiketnya sekarang juga hanya di loket.com. Jangan sampai kehabisan ya. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram @northstarentertainment.id dan @project.pop.

0: Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara
0: Indonesia.
2: Selamat malam sahabat suara, selamat datang di Nongkrong Bareng Beril di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Let's go, let's go. Menemani kamu yang lagi di jalan, sekali lagi yang mungkin masih lembur di kantor, happy weekend ya. Ini sudah menyelesaikan hari Jumat, weekdays terakhir di minggu ini. Apa kabarnya sahabat suara, ditemenin sama Beril yuk. Yang udah sampai rumah juga update-update kali, yang udah rebahan, atau mungkin sekarang lagi ada yang di Sounds Project. Wah, hari pertama Sounds Project hari Jumat, endah. Seperti biasa di jam awal Beril siaran, boleh dong update-update gitu ya. Lagi ngapain, posisi lagi di mana, lagi sama siapa, pengen traffic info dari tempat kamu berada sekarang, boleh. Atau pengen weather info, cuacanya gimana, boleh. Atau pengen titip salam, boleh juga. Karena kita di awal-awal jam ya, gue pengen ngajakin lo yang ringan-ringan aja dulu. Caranya, kirim aja apapun yang pengen lo kirim di WhatsApp-nya Isuara di 0816-114-1014. Abis ini akan gue bacain satu-satu ya sahabat suara. But anyway, hari ini akan ada special music. Playlist malam hari ini full edisi musik warnet. Yeay, mungkin di sini semua ngalamin kali ya, nongkrong di warnet, musiknya itu-itu lagi. Dan gue hari ini pengen ngajakin lo throwback di momen-momen tersebut. Oke, playlistnya spesial 2000-an. Playlist warnet zaman dulu lah sahabat suara, yang dimonitor ada gambar lumba-lumba lagi renang. Nah, terus ada abang-abang, "Bang mau paket apa personal?" Nah, itu. Zaman-zaman lu main warnet, samping lu ada apa? Panther sama mie instan itu. Selamat menikmati playlist warnet di malam hari ini sampai jam 10 malam. Dan gue pengen ngajakin lo untuk absen-absen dulu ya di jam pertama ya. Kasih tau aja lagi ngapain, lagi sama siapa, atau mungkin posisi di mana, sekali lagi traffic info, atau pengen titip salam buat siapa, boleh kasih tau ke gue ya. Playlist warnet malam hari ini kita awali dengan The Rock.

0: menggunakan mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Suara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

Real nih di nongkrong bareng Beril di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Abis gue puterin tuh tadi lagunya apa ya gitu tadi, ada Ufa Getos, jujur gue milih, gue suka banget. Sama ini kehadiranmu sebisa diriku. Hey, gue denger SD tuh jujur. Ada Muda Ajat Cinta juga. Terus masih banyak lah sahabat suara, makanya stay tune sampai jam 10 malam ya. Ini gue pengen baca-bacain lu nih update nih. Ada Ardi yang update juga nih, hadir Ber. Oke, gimana nih Semarang Ardi? Ada Herdi juga. Malam Beril, saya lagi di busway pulang ajar. Jalan di sekitar Gatot Subroto padat lancar. Oh, alhamdulillah ya kalau gitu. Soalnya Gatsu, you know, Gatsu is so crowded, you know, ya. Yeah. Hati-hati ya, Herdi. Ada juga nih update Claudia. Ya ampun, playlist warnet nostalgia bedah. Iya kan? Lo kalau pengen request your own playlist warnet, kasih tahu aja ke gue ya. Dan by the way, nanti abis ini gue juga bakal live di TikToknya isuara.network. Kita ketemu di sana ya. Visual. Ada Saiful juga. Halo malam Iswara, sedang bersama orang-orang yang paling spesial di hidupku. Akyun namanya. Kita berdua lagi OTW ke daerah Pamulang, Tangsel. Kita lagi ambil kue ultah buat mamah mertua. Oh ya, doain ya biar kami selalu diberikan kesehatan. Amin. Terima kasih juga teman-teman Pegadaian Ciputat yang udah siap-siap buat rayain ultah mamah mertuaku. Wah, rame ya. Iswara FM berkah selalu. Radio Iswara aja. Asyik. Aku juga pengen ngucapin sama nonton buat mamah mertuanya Saiful. Diberikan kesehatan selalu, amin, amin. Dan semoga apapun yang dia lakukan berkah selalu ya. Dan juga sehat selalu dan selalu romantis untuk kalian berdua, Saiful dan istri. Asik. Ini playlistnya lagi warnet sahabat suara. Ini remind gue, momen-momen gue dulu masih main warnet. Jujur gue rajin banget main warnet tau dulu. Buat main apa? Main PB. Nah, di sini ada player PB semua nggak? Jujur gue PB dulu pangkatnya. PB itu point blank by the way. PB pangkatnya gue sampai diamond 3 kutip 2 mah ada. Main warnet bersama teman-teman setiap pulang sekolah adalah salah satu momen yang gue pengen banget ulang gitu ya. Gue kalau ketemu warnet, bawahnya gue pengen main warnet sebenarnya. Cuma ya, maklum ya kita udah berkeluarga gitu ya. Kalau bisa kita bikin komputer di rumah, mah ngapain ke warnet gitu. Daripada dibedil sama istri, zam. Kalau lo, apa sih momen masa kecil lo yang sebenarnya lo pengen banget ulang sahabat suara? Update ke gue di 0816-114-1014. Masih spesial musik edisi Warnet. Ari Lasso juga jadi salah satu playlist yang rajin banget diputerin di Warnet. Sambil kita main Ayo Dance. Nah, this one is Hampa. Sikat abang-abang gue.

101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Wah, gue butuhin banyak banget laki-laki. Gigi, wah, alias gigi ya maksud gue. Ada ular berbisa juga. Dan gue lagi nanyain soal ada gak sih masa kecil lo yang pengen lo ulang gitu. Momen-momen simple aja sahabat suara. Kayak kalau gue tadi, gue pengen banget ngulang main di warnet. Terus gue main point blank. Samping gue panter atau nggak monty. Terus samping kiri gue mie instan, enak banget. Walaupun pulang pasti dimarahin nyokap gara-gara bau rokok. Padahal gue nggak ngerokok. Emang warnet bau rokok aja mah, gitu loh maksud gue.

ada butik lagi pusing katanya. Ada kata Claudia, pengen ikutan topik, sananya bisa ngulang lagi masa lalu, pengen banget dari SD yang mana kerjanya cuma sekolah, liburan happy, gak mikirin adulting life, aku pengen jadi anak-anak lagi. Nah, yang membedakan nih ya, anak bocil zaman dulu kita sama sekarang adalah, kalau dulu waktu kecil, siang bawaannya mau main, tapi sekarang udah dewasa, siang bawaannya pengen tidur, ya gak sih bro?

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Masuk di jam kedua siarannya Beril Razan Davi. Welcome back. Teman-temanku, sahabat suara yang lagi di mobil, yang lagi di perjalanan macet-macetan, gimana udah pada semangat belum dikasih playlist warnet nih guys? Dan sekarang Beril juga udah nyalain live TikToknya iSuara.network. Jadi mungkin buat lo yang lagi gabut scrolling-scrolling TikTok, bisa sambil nonton gue siaran di live TikTok iSuara.network. Anything you can do my bro. Lo bisa titip salam. Ini ada anak 2000-an, ada dari upas banget username-nya anak 2000-an. Nah malam ini topiknya kita agak throwback. Berhubung playlistnya juga hari ini ya, spesial musik-musik warnet, zaman lo main warnet.

Di awal-awal jam siaran boleh lo kalau misalnya lo pengen jawab topik ya. Apa sih hal masa kecil lo yang pengen lo ulang sekarang? Kalau gue contohnya, gue tadi pengen banget gue main warnet lagi. Jujur warnet masih ada. Warnet masih ada jujur. Gue pengen main warnet. Gue pengen buka point blank tuh ya. Gue main point blank. Walaupun sekarang anak-anak PB udah jago-jago banget, gila sumpah. Main PB, samping kanan gue ada gelas Mountie atau Panther ya kan. Samping kiri ada mie instan. Kalau lo gimana sahabat suara? Kalau mau update bisa langsung aja ke TikToknya iswara.network. Oh iya, mau titip salam juga nih. Yang mau titip salam boleh. Oh katanya Take Me To The Moon pengen banget main Ayo Dance. Ayo Dance masih ada gak sih guys? Gue sampai apal banget dulu PB tuh masih zamannya Garena. Enggak, sekarang udah Garena ya. Dulu tuh masih, aduh gue lupa lagi nama developernya. Kalau anak 2000-an nih contohnya, masa kecil yang pengen lo ulang adalah dengerin radio bareng almarhum kakeknya. Dulu kalau pagi atau sore di teras rumah. Woy. Itu. Apalagi nih coba nih, mau titip salam boleh. Oh anak 2000-an dulu dengerinnya pakai kaset katanya. Wih, keren banget. Ih, dulu zaman radio dulu masih pakai kaset nih. Yang mau titip salam boleh loh sahabat suara. Di WhatsApp juga ada nih. Halo kak, untuk tiket nontonnya ada update kak? Wah, tiket nonton apa nih? Aku nggak tahu. Coba nanti aku tanya ke tim ya, sahabat suara ya. Untuk di awal-awal jam siaran gue di jam 9 malam kali ini, ada beberapa lagu yang akan gue putar tentunya masih dalam playlist Warnet, sahabat suara. Mungkin awal-awal gue akan puterin yang satu ini kali ya. Ini sebenarnya sebuah grup, bisa dibilang band juga kali ya, yang udah lama banget tapi sekarang masih sustain banget. Semua orang masih pada dengerin, lagu-lagunya juga masih pada enak-enak banget dan easy listening tentunya sahabat suara. Jadi mari kita sambut sebuah lagu dari, ih kenapa sih lemot banget nih komputer gue, demi Allah gak mau gerak. Ntar gue gak panik nih, ntar. Ah ini nih baru nih. Sumpah lemot banget gak mau gerak. Ntar. Sumpah gak mau gerak. Gimana nih guys, ada yang ngerti komputer gak? Udah lah, kita ke Raisa dulu ya. Ini juga terobek kok.

Dan pandangan pertama diputerin di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, barengan sama Beryl di Nongkrong bareng Beryl. Masih ngomongin topik hari ini. Ada gak sih momen masa kecil lo yang bahagia itu yang pengen lo ulang sekarang, sahabat suara? Kita mulai dari siapa nih? Dari Kevin dulu. Sebelum gue bacain responnya sahabat suara, gue pengen nambahin satu momen yang pengen gue ulang waktu gue masih kecil adalah gue kode-kode beli handphone ke bokap. Tapi kodenya gue punya cara sendiri, yaitu gue melingkari artikel di majalah pulsa HP-HP yang gue pengen. Salah satunya dulu Engage. Habis itu apa ya? Kalau communicator enggak, terlalu dewasa untuk anak kecil, iya kan? Apalagi, oh iya, Sony Ericsson Walkman, jujur tuh nyampe tuh handphone tuh keren banget. Kalau kata Chin, masa kecil yang pengen diulang sekarang, dia pengen banget main petak umpet sama main masak-masakan pakai dedaunan. Oh iya, dulu suka ada mainan-mainan yang kompor-kompor dari plastik sama panci-pancinya. Iya. Senja pengen balik ke masa-masa SMP. Kenapa tuh Senja? Kalau orang lain lebih suka momen SMA, tapi do ini SMP. Yukari pengen banget main biawak sampai wah gila loh. Bisa main biawak. Coba ada lagi gak yang lain? Oh, Algifari main Lost Saga. Oh, kalau gue dulu mainnya game Facebook, Pet Society. Jajar. Pet Society, Ninja Saga. Bukan Lost Saga, gue Ninja Saga. Sama ini teman-teman gue pada main Mafia War. Wede. Tapi gue gak ngerti cara main Mafia War anjir. Yukari main gundu sama karet. Oh iya, dulu gue juga main gundu. Gue pengen ngulangin masa-masa kecil gue pulang sekolah dikasih buah. Gue makan buah pulang sekolah. Chin, pengen ngulangin nyari kodok sama kepiting kecil di kali. Oh iya, kodok. Kodok tuh gue juga ada tuh dulu tuh di tempat-tempat yang lembab tuh. Kepiting kecil. Iya, benar-benar. Tapi gak bisa dimakan itu ya. Sama tukeran jas orji. Jas orji apa, gila? Main karet dari mata kaki sampai merdeka. Wow. Oh, gue tahu tuh. Ada, ngomong-ngomong karet, ada lompat. Oh, 10 jim. Kasian lo di mobil. Ini gue teriak bener-bener di mic lo. Gue dikagetin sahabat suara, maaf ya yang pakai headset yang lagi nyetel di volume. Dikagetin sama nggak tahu nih gue siapa dua orang. Emang suka orang random masuk aja gitu. Ada tukang cilok namanya. Pulang. Dah. Astagfirullahaladzim. Tukeran isi binder bener. Dulu tuh, sekarang juga masih sih kayaknya. Di Gramedia tuh jual binder-binder yang apa, misalnya gambar benten. Tapi bukan bindernya, kertasnya dijual. Kita punya bindernya. Habis itu kertasnya kan ada yang jual, ada yang benten, ada yang Powerpuff Girls, ada yang Spider-Man tuh gua tempel-tempel di situ. Padahal nulis juga tidak. Seru banget nih, coba ya. Ada gak sih momen lo waktu kecil yang pengen lo ulang, sahabat suara? Tinggal masuk aja ke TikTok kecak bel selebak kocok-kocoy. Belibet kan tuh. Nah, TikTok iswara.network, karena sekarang aku lagi live. Ada yang tahu lagu ini gak sih, guys? Dengerin aja kali ya. Masih di playlist Warnet malam hari ini, kita bernyanyi bersama. Buat kamu yang di mobil yang tahu lagunya, kita akan nyanyi bareng. Kamu nangis, jadi lu banget nih lagu ini. Ini lagu sinetron juga tahu, by the way. Ladies and gentlemen, please welcome Hijau Daun Suara.

Masif. Putri di 101,4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Seru banget ya ngomongin masa kecil. Waduh, masih momen dimana kita tidak mikirin apa-apa kecuali belajar, belajar dan belajar. Terus dulu ke warung ya, beli ciki-cikian, permen kacamata. Abis itu mainan-mainan, lo tau gak ada? Lo tau ini sih, main Game Boy. Tapi dalamnya bukan layar, tapi air yang masukin cincin. Jadi pencet cincinnya terbang-terbangan di dalam air, masukin ke tiang-tiang aneh. Itu, jujur itu. Terus apa lagi? Yosan. Demi apa dulu ada permen ini? Permen Astaga. Lo nyoba gak sih? Kayak Mikremes gitu cuy. Iya gak? Game itu masih ada. Emang ada anak kecil yang mainan game-game itu yang kayak... Aku maunya main Cooking Mama sekarang tuh. Cooking Mama udah zaman dulu banget ya. Ngomel huruf Yosan, iya betul. Hal yang pengen lo ulang masa kecil lo apa, sahabat suara? Ini dari 0856 sekian. Disunat bro. Maksud lo pengen disunat? Lagi? Habis dong. Pada saat itu tahun 2003 dapat amplop sampai 15 juta di tahun itu mah gede. Oh iyalah, gila 15 juta tahun itu mah. 2003, buset. Satu sisi juga karena bokap kan dulu jabatannya Pak Camat, keren. Dan yang datang juga kayak orang kawinan, rame banget. Mungkin buat yang tahun dulu itu gue... Oh, mungkin buat yang tahu dulu itu gue kitanan, bukan dokter tapi mantri. Oh ya, pakai mantri ya, benar-benar pakai mantri. Udah modern sekarang, udah pakai obat bius. Kalau zaman dulu kemungkinan besar tidak dibius, benar. Alhamdulillah gue mengalami sunat dibius, jadinya gue tidur gue. Awalnya gue nolak karena takut jarum suntik, tapi karena abang gue goroin. Oh, maksudnya bujuk kali ya. Goroin gue katanya dapat duit, ya udah gue mau. Ada dari Uci. Kalau ditanya hal yang paling dikangenin zaman SD itu adalah tiap minggu bangun pagi, mandi, duduk manis depan TV. Karena kalau belum mandi gak akan diizinin nyalain TV. Nonton ke channel RCTI dari P-Man. Oh, P-Man tuh gak ngalamin lagi gue. Ninja Hattori, Doraemon, Shinchan. RCTI ya? Kalau gue tim Indosiar, Detektif Conan. Terus kalau pulang sekolah beli agar-agar yang bayarnya pakai gambaran. Jadi kalau gambarnya kembar bisa dapat 2 dikasih susu. Terus ada lagi tarik benang, nanti dapat poster. Sekarang masih ada tarik benang, dapat duit tapi. Ataupun kayak isi binder. Plus main sepeda yang banyak dikasih aqua gelas. Oh iya. Yeah. Kalau gue dulu ngalaminnya ini main sepeda tapi nggak dikasih aqua gelas. Sempet sih cemik tapi kayak kurang mantep. Biar mantep pakai apa? Daun kering. Itu sepeda lo jadi suaranya jadi motor trail, jujur. Dustin dulu beli momogi masih dapat 2 yang gede-gede. Iya cuy, bener. Jagung bakar dulu tuh. Sampai sekarang gue masih suka tuh momogi jagung bakar. Siapa lagi nih? Permen rokok ya, permen rokok ada. Mie sakura sampai sekarang masih ada. Kalau sekarang di jajanan sekolah, mie sakura ada. Cuma itu disajikannya di bungkusnya itu. Maksud gue si sehat kan. Jadi direbus, mie taruh di bungkusnya. Enggak deng. Enggak, direbusnya di luar, di gelas plastik gitu. Kok gelas plastik? Enggak tahu lah, abangnya punya tempat gitu lah. Terus dituangin lagi tuh mie keringnya ke bungkusan sakura tadi. Terus kita makan yang enggak pakai garpu, pakai sumpit dibelah 2. Nah, itu. Kasih tahu ya, momen masa kecil apa yang pengen lo ulang, sahabat suara. Tinggal jawab aja di TikTok live-nya isuara.network, because I'll be there. Sampai ketemu di sana. Kalau intro ini gue puter, pasti lo tahu lagu siapa. Ya. Tebak, coba tebak lagu siapa? Yang di TikTok. Betul sekali, Babang Tamfan. Kangen Band. Tentang aku, kau dan dia.

0: Kau dan Dia, Kangen Band ini lagu sedih banget sahabat suara. Gue tuh suka tuh alunan-alunannya Kangen Band. Abis itu ada bagian-bagian vokal ceweknya, gue suka tuh bagian itu. Bagus, bagus, bener dah. Ngomongin topik hari ini, ada gak sih momen masa kecil lo yang lo pengen ulang sekarang sahabat suara? Ini ada, bentar. Oke. Okay. Ada Ocai. Yang dikangenin waktu kecil, yaitu nunggu setiap minggu nonton Tuyul dan Mbak Yul. Iya lagi. Jini oh Jini sama Jin dan Jun. Tuyul Mbak. Tuyul Mbak Yul tuh minggu ya, sama catatan si Boy. Catatan si Sidul anak sekolahan, buset. Itu di RCTI itu dulu tuh Sidul. Sampai gue SMA di tahun 2016 tuh Sidul masih ada. Sekarang masih ada enggak ya? Kalau main sama teman-teman, main gobak sodor sama benteng sampai maghrib baru pulang tuh seru banget tuh. 17-an waktu kecil juga seru banget nari Hello Dangdut di panggung kampung sendiri sama kampung sebelah. Kayak roadshow ya. Dulu Hello Dangdut, kalau sekarang ding sakadung gading, pak dung ding dung pak dung ding gitu joget semut. Ding sakadung kading pengen gua blok itu lagu dari hidup gua. Ada voice note nih, masuk nih. Dari nih kita lihat masa kecilnya Dari, ngapain dia ye?
1: 101,4 FM suara-suara warga Indonesia. Dari is back. Hai bestie. Ikutan topik ya.
0: Ya.
1: Kalau misalkan gue mau disuruh balik lagi, kayaknya gue kepengen banget balik ke masa-masa gue SMP, dimana gue menjadi Dari yang benar-benar Dari
0: gitu. Oh gitu, kenapa itu?
1: Yang receh, random. Terus ngelucu, koplak gitu ya,
0: komeng lah ya.
1: Dan gue gak terlalu peduli sama orang lain, dimana itu adalah masa-masa dimana gue tidak perlu lagi untuk memasang topeng berpura-pura menjadi orang lain.
0: Iya betul.
1: Ya walaupun sekarang juga gue sekarang bersyukurnya gue sudah tidak menjadi orang lain lagi. Gue sudah tidak harus berpura-pura menjadi orang lain untuk diterima gitu. Thank you.
0: Tapi itu benar sih Dar, cara lo sekarang emang harusnya gak usah pura-pura jadi orang lain untuk bisa diterima. Karena sebenarnya bukan kita yang salah, orang-orang sekarang aja yang lebih sensi. Makin tua, makin kayak anak kecil, itu bener banget adanya, sumpah. Gue mengalami kok, teman-teman gue yang akhirnya gue cut off gara-gara dia, kok makin tua makin kayak anak kecil ya gitu. Orang tuh makin tua kayak nggak cuma orang-orang yang udah lanjut usia aja ya, tapi aduh pada nggak jelas orang-orang, bener dah kesel gue. Coba kasih tau ke gue, ada nggak sih momen-momen masa kecil yang pengen lo ulang gitu. Kalau tadi Dari kan bilang momen masa SMP-nya. Kalau gue momen kayaknya tuh main warnet tuh SMP juga ada. Main Point Blank tuh bener. Kalau SD gue belum kena game online. Gue masih main games.co.id. Iya gak? Jodoh-jodohan. Itu ada jodoh-jodohan. Sama main ini sprinter. Jadi lo ketik tuh tanda panah yang di keyboard kanan-kiri, ntar larinya makin cepet gitu. Tuh benar kata Margarita, iya makin tua makin gak sadar kalau dia udah pelakuin kesalahan, gak minta maaf lagi. Zam, itu mah ibu-ibu yang anaknya dorong anak lo sampai masuk RS. MRC tahu nggak? MRC gue nggak kena. Gue kenanya itu Yahoo Mail, Friendster aja gue nggak main. Kita lanjut ke playlist warnet malam hari ini sahabat suara, datang dari, lo pasti tahu lah, ini ganteng.

101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Nongkrong bareng Meril edisi Throwback. Menyapa di TikTok, halo ya di TikTok. Salam kenal, gue Beril, penyiar malamnya Iswara. Jadi buat lo yang lagi di mobil, kalau udah sampai rumah mungkin bisa masuk ke TikTok karena kita lagi live di @iswara.network. Apa sih momen masa kecil lo yang lo pengen ulangin lagi sekarang? Mandi di kali terus. Selesai mandi. Oh, enggak, gini. Ini gue harus sabar-sabar nih. Mandi di kali. Terus selesai mandi di kali, masuk kebun orang buat makan jambu di atas pohon sambil nyanyi Bang Iwan Fals. Oh. Gue yakin lo tinggalnya gak di Jakarta ya saat itu ya, iya gak? Ada kali dan jernih gitu. Jakarta jarang sih. Dia ngirimnya ke gue gini, mandi di kali terus, koma, selesai mandi di kali, enter dua kali, masuk kebun orang buat makan jambu di atas pohon sambil nyanyi. Bingung bacanya. Ngejar layangan di kebun orang, oh ya, gue nggak bisa nerbangin layangan kalau gue nggak bisa, susah, gue nggak bisa, gue takut apa? Pengen metik buah jambleng, oh ada dulu buah gatel tau nggak lo? Bentuknya mirip apa ya lo cari di Google deh, cuma pernah tuh dikerjain teman gue, makannya ini buah gitu, buah apa? Oh nggak, buahnya bentuknya mirip cherry kecil-kecil, tapi ada yang cherry, ada yang buah gatel, dimakan buset mukanya bentol-bentol. Kalau dulu buah ceri, terus ada buah gatel. Kalau sekarang buah lilin. Ada lagunya kan? Buah apa yang paling manis? Buah lilin. Itu sejenis buah bukan sih guys? Pengen, bener-bener lo ya. Pengen balik ke zaman SD dulu. Pernah pas persami di sekolah ada part dance. Sama teman, oh dance. Sama teman satu geng lagu melompat lebih tingginya SO7. Udah berasa keren banget tuh ya. Kita berlari dan teruslah bernyanyi. Itu dia. Iya, tumben Mas Bahlil gak ada di TikTok ya. Biasanya ada Mas Bahlil di TikTok. Hobi rambat nah. Tapi lo boleh kasih ke gue lagi ya. Mungkin lo pengen cerita masa kecil lo gitu ya, yang paling lo kangenin. Karena gue akan mengadakan sesi curhat. Satu segmen aja. Kirim aja ke WhatsAppnya Isora di 0816-114-1014. Ini lagu ada di sinetron, inget banget kalau ada lagu ini pasti adegannya kecelakaan. Yega. Yega. Semua tentang kita, sahabat suara. It's about me and you. Me and my listeners. My family. Ah. Stick around on 101.4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia.

0: aku bukan Bang Thoyyib. Buat kamu yang istrinya di rumah, yang suaminya belum pulang sampai sekarang, tenang, suami kamu bukan Bang Thoyyib kok, tenang aja, oke? Eh, sorry, salah backsound. Kita masuk ke BTS yuk.
1: Sekarang saatnya BTS.

0: Cerita masa kecil di malam hari ini dikirim oleh 0813 sekian sekian sekian. Aku masih ingat masa kecilku di awal tahun 2000-an.
1: Oke.
0: Jadi gini ceritanya. Setiap pagi aku berangkat ke sekolah dengan tas yang lebih besar daripada badanku. Wow, kenapa badannya gak masuk tas aja sekalian? Uang jajan hanya 1000 sampai 3000, tapi rasanya sudah cukup untuk membeli cilok, es mambo, dan permen kesukaan. Itu namanya nyolong. Gak cukup, tapi kayak, kok bisa bawa es mambo banyak banget? Oh, taunya nyolong. Gak ya. Emang dulu uang jajan gue juga gitu. Gue Senin sampai Jumat 1000 sampai 3000 gitu. Kalau libur 5000, Sabtu. Karena Sabtu sekolah. Sebelum sekolah aku tidak langsung bermain handphone karena saat itu belum punya. Aku melempar tas ke kamar, berganti baju, lalu berlari keluar rumah mencari teman-teman di lapangan depan rumah. Wow, di komplek nih fix, depannya ada lapangan. Kami bermain 4x4, bentengan, gobak sodor, dan layang-layang. Kami bermain sampai matahari hampir terbenam tanpa memikirkan waktu. Gedek banget gue belibet mulu. Kalau haus kami minum di rumah siapa saja. Besi, minum dong, haus nih. Rumah orang random aja gitu. Orang tua di kampung saling mengenal. Jadi kami merasa seperti memiliki banyak rumah. Oh gitu, ya. Saat azan maghrib terdengar, semua anak langsung pulang. Pulang gak? Dicolong-colong wewe nih. Emaknya bilang gitu. Setelah mandi dan mengaji, hari Minggu menjadi hari yang paling ditunggu karena ada kartun favorit jam 8 pagi di RCTI, yaitu Doraemon dan Shinchan yang selalu membuat tertawa. Kok gak ada yang nonton Detektif Conan sih? Sesekali aku dan teman-teman pergi ke warnet. Kami patungan agar bisa bermain 1 jam penuh. Kami tertawa saat saling mengalahkan di Winning Eleven atau mencoba menyelesaikan misi di GTA San Andreas. Itu rental kali. Itu kan game PS. Walaupun sering kalah, kebersamaan itu jauh lebih berharga daripada kemenangan. Itu jadi kenangan masa-masa kecil yang tidak dilupakan. Semoga lu suka ya biar ceritaku. Sekian dan terima kasih. Benar. Game-nya dulu adalah Winning Eleven. GTA San Andreas tuh PS2. Ingat banget gue. Conan di TV Burung, iya, Indosiar. Sailor Moon. Oh, ketahuan umurnya ya kamu ya. Bener-bener ada yang bilang ini di TikTok nih. Ke warnet, nelpon interlokal ke Bogor bayar 2.500. Kaget gak bawa duit, biasa bayar 200. Itu wartel. Wartel itu, Ratelindo. Wartel, kalau warnet komputer Juliana. Ngalemin lagi warnet, wartel gue. Yang kalau billingnya udah selesai, itu suaranya gitu. Oh iya warnet, kok masih diulang warnet? Kan udah gue bilang wartel. Lalu nelpon wartel. Mulai kesel nih gue nih sebagai penyiar nih. Tugas gue cuma satu, mendengarkan lo. Kenapa gue harus sampai klarifikasi juga ya? Wartel, Allahu Akbar. Warnet buat main GTA sama LS, janggal sih. Warnet itu kan GTA kan rental ya. Iya, wartel juga bentar doang, gue kayak berapa, setahun lah kayaknya. Bahkan gak sampai setahun. Oke deh sahabat suara. Jadi selesai sudah siaran gue malam ini. Terima kasih buat kamu yang udah cerita ya. Dari tadi, dari jam 8 sampai jam 10 nemenin aku. Sampai jumpa. Besok kalau ada yang datang ke Sounds Project, kita akan ketemu di sana ya. Sabtu dan Minggu gue nge-MC di booth-nya Rumah Indofood. Sampai jumpa.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: memang terlanjur mencintaimu.
1: Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
2: Iswara.

0: sini.
1: Oh. Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Kita sambit. Ini dia. Baby. Sini dong. Aduh. Gua geli. Sini dong, kasih lihat dong. Ditutupin lagi kameranya. Kan enggak kelihatan dong. Hihi. Kameranya itu di situ. Sama suara kalau mau lihat jengkelin ya, udah ada nih di studio nih. Udah bisa kamu lihat di suara.network. Sumpah gua geli banget. Gua geli banget sumpah. Duduk sini.
0: Cek 1 2 1 2 1.
1: Pagi jengkelin. Mau duduk sendiri atau mau dipangku?
0: Mau dipangku.
1: Sini. Ahai.
2: Jadi udah terpenuhi ya, Pak ya? Udah terpenuhi dong.
1: Kok jengkelin duduk? Aku yang berdiri.
0: Katanya yang berdiri.
1: Enggak, itu berdiri mental dan semangatnya berdiri gitu.
2: Jadi kemarin itu ada yang nanyain jengkelin.
1: Halo, salam kenal dulu dong, kenalan. Ini ada Indra, ini ada Agoy, ini aku Kino. Jangan dicolok. Main colok-colok mata lu.
0: Tempat apa ini?
1: Ini radio, radio Iswara, yeah. Jengkelin.
0: Kebetulan.
1: Apa?
0: Pas bener loh.
1: Apa tuh?
0: Aku ini kan kebetulan kan sini aku kan kecengklak ya. Bisa foto ronsen di sini.
1: Itu radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi lain sama yang radio.
0: Oh, beda.
1: Ini lain.
2: Kepalanya butuh emang, radio head ya?
0: Radio. Ini emang
1: enggak
0: ada kursinya.
1: Ini.
2: Aduh, Pak Kiros kasih lagi kursi
1: dari tadi. Kan ditawarin katanya mau dipangku aja.
2: Naik pangku-pangkuan.
1: Lucu loh dia loh.
0: Kaget om. Ya Allah, kamu gitu sama aku mah. Baru juga kenal.
1: Sumpah gue geli banget sama suara. Gue geli banget.
0: Sumpah aku merasa ternodai sebagai wanita di sini.
1: Oh. Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Iya. Kamu kemana aja? Banyak yang nyariin.
0: Om siapa tadi namanya?
1: Kinos.
0: Konos, iya.
1: Konos.
2: Kinos.
1: Kinos.
0: Yang Kinos. Tadi siapa Agoy. Namanya?
1: Agoy.
0: Oh, Argo. Yeah. Om siapa namanya?
2: Aku Indra.
1: Indra.
0: Indra. Oh, artis ya?
2: Ah, bukan.
0: Indra Gunawan.
2: Bukan.
1: Indra Gunawan siapa? Indra Gunawan.
0: Indri di Brownies, Am, suka aku tonton.
1: Indra.
0: Yang di Brownies.
2: Ipan,
1: itu Ipan Gunawan.
0: Oh, Ipan.
2: Itu Ipan. Ipan.
0: Indra Gunawan namanya.
1: Indra Gunawan mah di lantai atas. Okay, bos gua. Bos gua.
0: Bos
1: gua yang punya radio ini Indra Gunawan.
0: Oh ya, karir saya selesai.
3: Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus suara-suara
3: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 93 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: Suara Warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara

0: kayak baunya kinos gitu loh.
1: Tony, lagi di mana, Ton?
0: Di Surabaya, di kantor.
2: Jadi gimana, Tony, ceritanya, Tony? Kamu punya pengalaman seputar ada orang di sekitar kamu yang bau-bauan itu enggak?
0: Ada banget. Jadi awalnya itu teman kantor. Kita tuh ada vendor gitu kan. Dia tuh perbaikan mesin fotokopi. Nah, waktu perbaikan mesin fotokopi itu di ruang A, itu teman-teman ngomong, kok bau ya? Gitu. Bau apa nih? Gitu kan. Aku cuek. Ruang B, kok bau ya? Bau apa nih? Aku cuek. Ruang ketiga, loh kok masih bau ya?
1: Tapi kamu menyadari emang bau.
0: Awalnya emang bau, cuman kan kita kira kan alah ya udahlah ya, cuman satu, kalau orang bau kan biasanya 1-2 menit kan hilang ya.
2: Iya. Soalnya akhirnya si baunya kayak apa sih?
0: Ya kayak baunya kinos gitu loh.
1: Lu dan orang-orang di situ tuh tahu sumbernya dari dia tuh tahu.
0: Tahu, soalnya itu bau asing kan ya. Cuka campur bawang merah sama bawang putih gimana.
1: Aduh.
2: Terus habis itu udah pindah-pindah ruangan enggak hilang-hilang lagi tuh baunya ya?
0: Iya benar, enggak hilang-hilang lagi baunya gitu kan.
2: Terus
0: semua ruangan juga komplit. Untung ruang BOD ku enggak ada mesin fotokopi. Coba masuk ruang BOD ku. Wah.
2: Kelar itu.
0: Kelar ya.
2: Lah terus habis itu akhirnya
1: gimana? Kamu komplain?
0: Aku komplain, akhirnya ya tadi, ya udah Pak, nanti kita carikan solusi kalau ke sana biar pakai minyak wangi dulu atau kalau enggak bajunya biar ganti.
2: Untung itu. Terus akhirnya waktu ditelepon mungkin ke apa? Ke bagian vendornya ya kan? Kan dibilang itu leader, itu udah leadernya tuh Pak, gitu kan dibilang gitu. Harusnya harusnya vendornya bilang, "Itu leadernya loh Pak. Anak buahnya, wah lebih bau ya Pak."
1: Itu udah leadernya.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seruan setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
4: Iswara. Iswara.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.